0: Transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
7: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
9: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: Saatnya Anda dengar dan bicara. Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil akan menemani waktu pagi Anda untuk bisa bersemangat ya. Di kesempatan pagi hari ini yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Tetap semangat dengan cuaca yang begitu sejuk di kesempatan pagi hari ini. Fadil ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh. Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

Ada apa Biohazard dengan akhir yang manis, dan juga setelah yang manis-manis ini nantinya kita akan hadirkan program MBG. Kita akan membahas terkait makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan lokal, peluang bagi petani serta UMKM daerah. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil kembali mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz kanal Inspirasi.

Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas program MBG, makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan lokal, peluang bagi petani serta UMKM daerah. Nah, seperti kita ketahui ya, program makanan bergizi gratis ataupun MBG ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak dan kelompok penerima manfaat, akan tetapi juga dapat menjadikan peluang untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Melalui program tersebut, biasanya kebutuhan pangan itu bisa dijadikan sebagai penyedia makanan bergizi dan juga berpotensi menjadi pasar bagi petani, peternak, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah setempat. Di dalam konteks dalam Kabupaten Aceh Barat sendiri dan wilayah sekitarnya, program MBG ini dapat menjadi momentum untuk menghubungkan kebutuhan pangan dengan potensi sumber daya lokal. Hasil pertanian seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging, dan berbagai bahan pangan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi apabila memenuhi kebutuhan gizi, standar keamanan pangan, kualitas harga, dan kualitas pasokan. Namun ada peluang yang tidak akan terwujud secara otomatis apabila diperlakukan perencanaan dengan baik. Maksud kami dilakukan perencanaan dengan baik, koordinasi antar lembaga serta keterlibatan petani dan UMKM sejak tahap perencanaan, pengadaan hingga distribusi bahan pangan. Nah, bisa disebutkan juga MBG ini sebagai penggerak ketahanan pangan lokal ya. Seperti kita ketahui, ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang tersediaannya makanan, akan tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan. Program MBG ini juga berpotensi mendukung ketahanan pangan lokal melalui peningkatan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Jika kebutuhan dapur penyedia makanan bergizi dipenuhi dari hasil produksi daerah, maka perputaran ekonomi dapat berlangsung di wilayah tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan sayuran dapat dipenuhi oleh kelompok tani setempat, telur berasal dari peternak lokal, ikan dibeli dari nelayan, sementara beras dipasok oleh petani atau penggilingan padi yang ada di daerah itu sendiri. Meskipun demikian, ketahanan pangan tetap harus memperhatikan ketersediaan stok, perubahan musim, distribusi, dan harga bahan pangan. Ketergantungan pada satu pemasok ataupun satu jenis komoditas justru dapat menimbulkan masalah ketika terjadi gagal panen ataupun gangguan distribusi. Dan yang kedua, ada peluang bagi petani, peternak, dan nelayan. Salah satu manfaat potensial MBG adalah terbukanya pasar yang lebih luas bagi para produsen pangan lokal, salah satunya seperti petani sayuran. Mereka juga dapat memiliki peluang untuk memasok bayam, kangkung, kacang panjang, wortel, dan berbagai sayuran lainnya sesuai kebutuhan menu. Peternak dapat memasok telur dan daging, sedangkan nelayan berpeluang menyediakan ikan segar sebagai sumber protein. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, petani juga harus mengetahui jenis komoditas yang dibutuhkan, jumlah permintaan, jadwal pengiriman, standar kualitas, serta harga pembelian yang disepakati. Karena itu, kemitraan antar kelompok tani, koperasi, pemasok, dan pengelola dapur MBG perlu dibangun dengan mekanisme yang transparan dan tidak merugikan produsen. Dan yang terakhir, ada UMKM daerah memiliki kesempatan untuk berkembang. Selain sektor pertanian, MBG juga berpotensi membuka ruang usaha bagi UMKM lokal. Pelaku usaha dapat terlibat dalam berbagai rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan pangan, penggilingan beras, pengolahan bahan makanan, pengemasan, transportasi, hingga penyediaan kebutuhan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan program. UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan pangan juga dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi apabila produk layanannya sesuai dengan kebutuhan standar yang berlaku. Namun keterlibatan UMKM harus didukung oleh akses informasi yang terbuka, persyaratan yang jelas, dan juga kesempatan yang adil bagi usaha. Namun tentunya dari berbagai proses tersebut ada tantangan yang harus dihadapi dan juga harus diantisipasi. Meskipun menawarkan peluang pelaksanaan MBG yang terhubung
dengan ketahanan pangan lokal menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya seperti ketersediaan bahan pangan, harga yang wajar, standar keamanan pangan, distribusi dan penyimpanan, serta akses bagi usaha kecil dan juga pengawasan dan akuntabilitas. Dan juga strategi agar manfaat NBG dirasakan oleh masyarakat daerah. Tentunya seperti pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memetakan potensi produksi pangan, termasuk jumlah petani, kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM. Pengelolaan dapur dan penyediaan makanan perlu menyampaikan perkiraan kebutuhan pangan secara berkala agar produsen dapat menyesuaikan produksi. Perlu dibangun kemitraan jelas termasuk mengenai volume pesanan, standar kualitas, jadwal pembayaran, dan mekanisme penyelesaian jika ada perubahan pasokan. Kelompok tani dan UMKM juga perlu memperoleh pendampingan agar dapat meningkatkan kualitas, dan juga pengawasan harus melibatkan segala pihak. Dan juga langkah-langkah tersebut, MBG juga berpeluang menjadi penghubung antar sektor pangan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dan juga yang harus menjadi atensi khusus ya, untuk di Kabupaten Aceh Barat sendiri, pembahasan MBG dapat diarahkan pada satu pertanyaan penting: sejauh mana kebutuhan bahan pangan program dapat dipenuhi dari potensi produk lokal. Dengan demikian, kepentingan penerimaan manfaat produsen lokal dan masyarakat luas perlu dijaga secara keseimbangan. Dengan kesimpulan, program makanan bergizi gratis ini memiliki peluang untuk memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan pemenuhan gizi, penerimaan manfaat sekaligus memperkuat perekonomian daerah, keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Dan juga MBG seharusnya tidak hanya menjadi program penyediaan makanan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah itu sendiri. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama, terencana, pengawasan, dan transparan, serta komitmen agar manfaat program dirasakan oleh penerima manfaat ataupun masyarakat yang memproduksi bahan pangan itu sendiri.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program dialog interaktif kita. Tentunya di kesempatan pagi hari ini membahas terkait dengan MBG, makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan lokal, peluang bagi petani serta UMKM daerah. Demikian, semoga bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Fadil juga kembali ingin menyapa bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, ya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live streaming kami di rri.co.id. Fadil ucapkan kembali selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati akhir pekan di minggu kedua di bulan Oktober 2026. Ada sebuah lagu yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani pagi Anda yang sedang di rumah, yang juga sedang seruput kopi ya pagi-pagi, yang sedang sarapan di luar bersama keluarga. Kami ucapkan selamat pagi kembali dan selamat mendengarkan siaran kami bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak buka siaran tadinya pada pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9 ya nantinya. Dan juga sembari nantinya kita akan menunggu pukul 9, Fadil juga telah menyiapkan beberapa lagu-lagu hiburan yang untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan setelah ini nantinya ada rekan Meza yang akan memandu acara ini hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Fadil bersama petugas yang bertugas di lintas Depa 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Ada Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama.

0: Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Tekudirunding Melabuh.
1: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini

0: harga di pasaran. Dari Melabuh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
1: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah tanam padi, berarti pun demikian.
2: Terus meningkat hingga 250 kantong per bulan, namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas?
3: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit manusianya di Melabuh masih sangat kurang.
4: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti himpasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

0: mirip macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

gitu kan. Dia pastinya untuk hari Sabtu ini di program 1, Meisa akan lanjut menemani suasana pagi pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang tentu saja sudah kita persiapkan untuk Anda. Karena pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan menemani pendengar di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tentu saja nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama salah seorang guru SLB Negeri Banda Aceh. Nah, nanti bakal ngobrol melalui via Zoom ya pendengar. Dan tentu saja untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1, jangan kemana-mana, karena Meisa juga akan terus lanjut menemani suasana pagi pendengar dengan informasi-informasi menemani pagi Anda yang pagi-paginya itu udah ditemani dengan cuaca hujan ya di luar sana. Waduh, dengan kondisi Meisa juga lagi kurang fit sekali ya. Kemarin itu juga udah mulai gak enak dan hari ini kayaknya bertambah gak enak gitu ya. Walaupun udah minum obat kayaknya makin kambuh ya. Mungkin karena cuacanya lagi gak baik-baik saja gitu ya pendengar ya. Tapi gak masalah pendengar, Meisa juga masih akan terus hadir menemani pendengar dengan informasi-informasi yang sudah kita persiapkan. Dengan lagu-lagu juga yang pastinya akan terus menemani pendengar di sepanjang pagi hingga siang nanti. Dan tentu saja semoga lagu-lagu yang Meisa hadirkan ini dapat menemani indra dengar pendengar yang lagi stay tune, yang lagi menikmati libur di Sabtu minggunya, atau juga buat pendengar yang di hari Sabtu minggu masih akan terus beraktivitas, semangat terus untuk kita semuanya, oke? Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Melampau karena Sandi Sandoro with Tak Pernah Padam juga akan hadir menemani pendengar kembali di suasana pagi menjelang siang ini, oke? Selamat mendengarkan dan ini dia untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini sesaat lagi kita juga akan memasuki program selanjutnya di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tentu saja nanti kita juga akan terhubung melalui via Zoom bersama narasumber juga, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya mengenai prestasi seorang guru disabilitas. Nah, menembus batas mengukir prestasi, dan ini juga merupakan inspirasi dari guru disabilitas yang berasal dari SLB Negeri Banda Aceh. Nah, seperti apa informasinya pendengar? Tetap terus bersama Pro 1, karena sesaat lagi Mesa akan lanjut menemani pendengar dengan talk show kita ya di program Ruang Disabilitas ini. Salah satu lagu dari Nyarosa featuring dengan MK Click with Sinaran juga akan lanjut menemani pendengar kembali, sambil kita menunggu terhubungnya kita bersama narasumber melalui via Zoom yang akan menemani Anda juga sesaat lagi, dan juga bisa menonton program kami di YouTube nya RRI Melabo. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya, dan selamat mendengarkan.

Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu dimanapun berada. Untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, senang dan bahagia sekali seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, walaupun agak sedikit melenceng ya. Dan yang pastinya ya, untuk Anda yang lagi mendengarkan program 1 RRI Melabu, Ruang Disabilitas dan Inklusi akan hadir menemani suasana pagi Anda hingga beberapa puluh menit ke depan bersama Meza, dan juga nantinya kita akan terhubung bersama narasumber kita melalui via Zoom, karena narasumber kita lumayan jauh ya untuk pagi hari ini, berada di kota Banda Aceh. Tapi gak masalah, tetap kita bertemu di udara pastinya. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, karena alhamdulillah untuk pagi hari ini narasumber kita juga sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom ya. Dan juga Anda bisa menonton acara kita di channel YouTube-nya RRI Melabu, dan yang pastinya Anda juga bisa subscribe YouTube-nya RRI Melabu, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Nah, untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, karena kondisi Meisa juga lagi kurang gak enak sekali, suara mulai terasa serak gitu ya, karena memang lagi kurang fit nih pendengar. Dan pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama salah seorang guru SLB dari negeri Banda Aceh. Dan pastinya kita sudah bersama adik kita Syifa Urrahman SPDGR. Nah, yang tentu saja sudah bergabung bersama kita di via Zoom ya untuk pagi menjelang siang ini. Gak usah berlama-lama pendengar, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Mesya dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Melabu.
1: Iya, apa kabar adik Syifa?
2: Baik, alhamdulillah. Sepertinya kondisi kita sama nih Kak.
1: Iya, sama-sama lagi gak enak ya gitu. Kayaknya bukan Meisa aja, emang lagi musim kayaknya ya. Iya, batuk, pilek. Karena kemarin juga ada narasumber datang ke Pro 2, terus ada kawannya juga kayaknya lagi bapil gitu. Ini Meisa kalau kebanyakan ngomong, suaranya makin hilang kayaknya. Tapi gak masalah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja untuk pagi menjelang siang ini di program disabilitas gitu ya kan. Nah, apalagi ini adalah Syifa, seorang guru SLB Negeri Banda Aceh yang pastinya kalau udah di tingkat provinsi itu tingkat mengajarnya juga sangat luar biasa gitu ya. Mungkin bisa diceritakan juga sama teman-teman Programa 1 ataupun pendengar Programa 1 ya, inspirasinya selama mengajar dan juga menjadi guru disabilitas di SLB Negeri Banda Aceh ini sendiri. Tapi sebelumnya bisa diperkenalkan dulu juga Syifa ini sebagai guru apa di sekolah SLB Negeri Banda Aceh ini. Silahkan Syifa.
2: Oke, baik pendengar semuanya, perkenalkan seperti yang udah dikenalkan tadi, nama saya Syifa Urrahma, biasa disapa Syifa atau murid-murid saya sering panggil Bu Syifa. Nah, untuk sekarang saya berprofesi sebagai guru di SLB Negeri Banda Aceh.
1: Iya.
2: Saya mengajar di tingkat SDLB, uh-huh, di tingkat dasar untuk kelas 5 dan kelas 6. Khusus untuk siswa dengan hambatan penglihatan atau disabilitas sensorik netra.
1: Oke.
2: Nah, apa sih yang menjadi inspirasi saya menjadi seorang guru gitu ya?
1: Yeah.
2: Nah, jadi memang cita-cita menjadi seorang guru itu sudah ada sejak saya SD. Nah, berangkat dari ketertarikan saya terhadap cara mengajar guru saya, yang ketika beliau mengajar saya cepat paham, kemudian juga cara beliau melakukan pendekatan kepada saya yang mungkin tadinya saya begitu tidak menyukai pelajaran matematika misalnya, tapi beliau berhasil dengan pendekatan yang begitu luar biasa berhasil membuat saya begitu menyukai matematika atau pelajaran lainnya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang guru. Nah, sebenarnya untuk bidang pendidikan sendiri, saya bukan dari pendidikan luar biasa atau guru khusus untuk sekolah luar biasa, tapi saya lulusan S1 Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala.
1: Masya Allah, luar biasa, keren sekali ya. Nah, terus udah berapa lama nih kalau bisa boleh tahu menjadi guru di SLB ini?
2: Oke, jadi kalau misalnya cerita perjalanan sebagai guru udah berapa tahun itu, Siva itu lulus kuliah di tahun 2018, kemudian mulai bekerja di SLB Negeri Banda Aceh itu di tahun 2021. Nah, tapi di tahun 2024 itu sempat pindah ke salah satu SMA negeri di Banda Aceh karena pengangkatan P3K waktu itu. Jadi setelah 1 tahun, ya 1 tahun lebih lah kurang lebih di SMA tersebut, karena jam mengajar di sana tidak memenuhi syarat untuk pencairan sertifikasi, akhirnya saya mengajukan nota dinas dan kembali lagi ke SLB Negeri Banda Aceh seperti itu. Jadi pada dasarnya saya guru konseling dan waktu itu SMA umum pun mengajar sebagai guru BK.
1: Waduh, keren sekali gitu ya. Dan yang pastinya beragam apa ya hal sudah dilakukan ya oleh Syifa sendiri. Nah, kalau boleh Mesa tahu nih, mohon maaf sebelumnya, dulu Syifa juga sekolah di sekolah SLB atau seperti apa nih Syifa?
2: Jadi untuk ketika SD itu di SLB. Nah, tapi ketika SMP dan SMA itu Siva memutuskan untuk masuk ke sekolah umum atau kalau yang dikenal sekarang dengan istilah sekolah inklusi. Nah, lulus di tahun 2014, SMA lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi.
1: Luar biasa. Dan akhirnya tamat kuliah langsung coba-coba mengajar gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pegawai negeri sipil juga ya, dengar-dengar ya.
2: P3K.
1: Di
2: pemerintah dengan perjanjian kerja.
1: Luar biasa, di salah satu SLB yang ada di Kota Banda Aceh gitu ya. Jadi di SLB itu berarti Siva di mata pelajaran apa di mengajarnya?
2: Nah, karena yang Siva ajar itu di tingkat SD, jadi statusnya sebagai guru kelas. Dalam artian, guru kelas wajib mengampu semua mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Jadi mulai matematika, IPA, bahasa Indonesia, PKN, semua.
1: Semua jadi rangkul gitu ya. Jadi gimana nih pengalaman Syifa yang pertama jadi guru konseling, terus juga menjadi wali kelas. Karena kan kalau yang namanya SLB, mohon maaf, kita bilang kan banyak sekali karakter anak-anak dengan berbagai permasalahannya masing-masing. Gimana cara Syifa sendiri menghadapi hal tersebut nih Syifa?
2: Pastinya pendekatan yang dilakukan antara di sekolah umum dengan SLB itu berbeda. Nah, mungkin ketika di sekolah umum dulu, Siva bisa melakukan bimbingan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan siswa misalnya, karena mereka tanpa hambatan. Nah, tetapi ketika di SLB, melakukan pendekatan itu harus interpersonal atau masing-masing seperti itu. Nah, karena mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda, beda anak, beda cara. Nah, begitu juga ketika Siva berperan sebagai guru kelas. Contoh seperti di awal Siva katakan tadi, Siva mengajar di tingkat SD, yang mana beda jenjang pula, yang satu kelas 5, yang satunya lagi kelas 6. Jadi dalam memberikan materi juga harus berbeda-beda gitu. Jadi dalam waktu dua jam pelajaran itu tuh Siva harus mampu membagi dua materi seperti
1: Iya.
2: itu.
1: Dengan apa? Dengan kelas yang berbeda gitu ya.
2: Iya, dengan kelas yang berbeda.
1: Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih dari Siva menghadapi hal-hal tersebut gitu? Karena kan kalau anak SLB kan nggak satu kelas itu dibeda-bedakan kelas 1, kelas 2, tapi kayak dikumpul dari apa yang ini sesuai dengan ini mereka gitu ya, misalnya
2: Betul.
1: tunanetra gitu kan, terus
2: Betul,
1: dan
2: betul.
1: lain sebagainya gitu ya Siva ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi kalau di sekolah tempat Siva mengajar sekarang itu, kami dikelompokkan berdasarkan jenis disabilitasnya. Jadi di dalam satu ruangan itu khusus untuk kelas tunanetra, tapi di situ lintas jenjang, mulai dari SD sampai dengan SMA. Jadi di dalam kelas itu ada tiga guru. Jadi ada guru khusus untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi tantangannya mungkin ketika guru A sedang mengajar, guru B juga sedang mengajar, akhirnya beradu suara. Kemudian juga mungkin kendala sama siswanya mungkin juga keterbatasan media, mungkin media pembelajaran. Karena kan siswa tunanetra itu butuh banyak media dalam proses pembelajaran, karena kan mereka nggak bisa dengan menunjukkan gambar atau video karena mereka hambatan dalam penglihatan. Jadi
1: Melihatan.
2: harus banyak prakteknya atau harus banyak menunjukkan benda-benda yang konkret seperti itu. Jadi mereka tidak hanya ditanamkan konsep seperti itu. Nah, terus mungkin yang jadi kendalanya juga karena itu tadi materi yang berbeda ditambah waktu yang sesingkat itu, jadi rasanya waktunya tuh kayak kurang,
1: Kurang.
2: apalagi ditambah siswa itu juga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda gitu kan. Misalnya dalam pengerjaan tugas, misalnya ada yang ibu saya belum paham, harus dibimbing lagi, sedangkan
1: Iya.
2: temannya belum belum masuk
1: Selesai.
2: materi
1: Iya.
2: seperti itu.
1: Jadi dalam satu kelas itu ada berapa siswa nih biasanya ditanganin?
2: Untuk sekarang di sekolah tempat Siva mengajar, siswa tunanetranya itu ada 8 orang. Nah, untuk siswa SD-nya ada 2 orang.
1: Berarti dengan satu kelas ya, dengan apa namanya, dengan berbagai karakter juga yang pastinya ya itu merupakan tantangan agak sedikit berat juga ya yang biasanya Syifa hadapin gitu ya. Berarti Syifa hanya belajar satu kelas aja atau mengajar ke kelas-kelas lainnya nih Syifa?
2: Siva juga mengajar ke kelas lainnya, tapi masih di kelas tunanetra karena mungkin akan menjadi agak sedikit sulit kalau misalnya Siva harus masuk ke kelas autis, karena kan kondisi Siva nggak bisa melihat, jadi nanti takut misalnya anak-anak tantrum itu nanti bisa di luar kontrol seperti
1: Iya
2: itu.
1: benar, jadi
2: Nah,
1: kan nggak
2: jadi
1: terlihat gitu maksudnya
2: iya
1: ya.
2: betul betul. Nah,
1: Oke, benar
2: tapi
1: sekali.
2: Siva juga mengajar di jenjang SMA, masuk di pelajaran TIK.
1: Oh, luar biasa sekali. Jadi dengan keterbatasan Syifa sendiri juga, tapi Syifa ini bisa mengajarkan orang lain ya untuk mendapatkan ilmu juga ya dari yang sudah kita pelajari itu sendiri. Itu susah nggak sih menurut Syifa gitu? Apalagi juga mengajar sesama kita, sesama yang apa murid yang tunanetra juga gitu Syifa ya?
2: Sebenarnya kalau menurut Siva nggak ada pekerjaan yang mudah ya. Tapi ketika kita menyukai pekerjaan itu akan menjadi menyenangkan gitu. Bukan
1: Benar.
2: mudah tapi menyenangkan gitu.
1: Iya,
2: Jadi
1: benar.
2: walaupun itu sulit karena kita senang, jadi kayak kita melakukannya pun dengan senang hati, dan ketika ini terasa sulit, kita akan terus mencari cara, ini gimana ya, ini
1: Iya.
2: gimana ya, kok dia nggak paham ya, oh berarti metodenya nih, ini bukan anaknya yang salah, tapi mungkin metode dari sayanya yang masih belum tepat seperti itu. Dan kenapa Siva memilih untuk kembali ke SLB seperti yang Siva ceritakan tadi, karena Siva melihat bahwa ketika seorang disabilitas diajarkan oleh seorang guru yang juga disabilitas atau diberikan konseling oleh seorang guru yang disabilitas, motivasi mereka lebih cepat meningkat dibandingkan yang memberikan motivasi itu non disabilitas.
1: Berarti
2: Kenapa?
1: mereka tuh kayak bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh
2: Iya,
1: guru gitu ya.
2: betul. Jadi mereka memang seperti, oh iya ya, karena yang ngomongnya itu memang langsung dari disabilitasnya, contohnya langsung seperti itu.
1: Bener, mereka tahu apa yang mereka rasakan, berarti gurunya juga merasakan hal yang sama gitu ya.
2: Iya, betul, jadi empatinya lebih dapat.
1: Bener. Terus kesan-kesannya selama mengajar sesama disabilitas kayak tunanetra ini sendiri itu seperti apa nih, Shiva?
2: Kesannya pasti kita juga dalam mengajar juga berkolaborasi dengan orang tua ya pastinya. Jadi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas seperti itu. Sebenarnya pembelajaran di SLB itu hampir sama seperti pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah umum. Hanya saja kita mungkin melakukan metode yang sedikit berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu.
1: Oke, dan yang pastinya harus sama-sama saling mengerti antara guru dan juga anak-anak gitu ya, Shiva ya. Nah, dengar-dengar Shiva juga meraih prestasi ya? Untuk akhir-akhir ini ya, prestasi apa saja nih kalau boleh kita tahu nih?
2: Mungkin kalau untuk yang terakhir di tahun 2025 lalu masih di dunia pendidikan, alhamdulillah sih meraih apresiasi sebagai guru anugerah yang apresiasinya pada saat itu diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Di Gelora Bung Karno pada puncak peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 28 November 2025 lalu.
1: Waduh, luar biasa. Plus dulu dong buatnya Shiva ya. Itu dapat penghargaan karena ada sesuatu apa nih yang Shiva lakukan nih, Shiva?
2: Nah, jadi sebenarnya program yang mendapat penghargaan itu adalah program yang sudah lama Shiva jalankan. Jadi di Aceh itu teman-teman tunanetra masih sedikit sekali yang mampu menggunakan teknologi. Nah, jadi Shiva melakukan sosialisasi sekaligus melakukan memberikan pelatihan untuk teman-teman yang belum bisa menggunakan teknologi, handphone ataupun laptop, komputer, mensosialisasikan screen reader atau program pembaca layar. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat, karena saat ini kan aplikasi-aplikasi pun sudah sangat support untuk digunakan oleh teman-teman disabilitas netra itu sendiri seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman di Aceh nggak cakap teknologi seperti itu.
1: Benar.
2: Nah, jadi Shiva melakukan sosialisasi tersebut supaya kita tidak tertinggal, dan pada saat itu Shiva masih mahasiswa. Nah, jadi program itu sempat di presentasikan di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di tahun 2017 waktu itu, dan mendapatkan presentasi favorit pada saat itu di sana. Nah, mungkin karena pada saat itu jurnalnya sudah dipublish, nah mungkin mereka mengumpulkan data segala macam. Nah, akhirnya Shiva waktu itu dipanggil lah sebagai guru

0: di layar monitor seperti itu. Nah, untuk menavigasikannya itu, kalau kalau handphone kan kita bisa langsung dengan menggunakan touchscreen seperti itu. Nah, tapi kalau di laptop, untuk pengguna tunanetra itu menggunakan keyboard. Nah, jadi kita tidak menggunakan mouse
1: Mouse,
0: seperti itu.
1: oke. Berarti
0: Iya.
1: untuk mengoperasikannya itu menggunakan keyboard semuanya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, lebih ke tangan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi semua yang berarti ada laptop khusus yang memang terprogram gitu ya untuk tunanetra gitu ya.
0: Enggak.
1: Ah,
0: Jadi
1: oke.
0: laptop seperti yang umumnya digunakan nanti tinggal diinstalkan aplikasi tambahan aja.
1: Oh gitu, waduh luar biasa. Karena kan untuk sekarang kan dunia digitalisasi kan semakin hari semakin canggih gitu ya. Dan ini
0: Betul banget.
1: mempermudahkan seperti saudara-saudara kita yang disabilitas memang untuk mengoperasikan juga yang namanya dunia digital ini, biar mereka juga tidak tertinggal dengan yang namanya digitalisasi gitu ya. Nah
0: Iya.
1: untuk itu pendengar, boleh kita angkat penelpon dulu ya. Karena ada penelpon juga yang mau ikutan, kayaknya mau tanya-tanya sama Shiva gitu kan.
0: Boleh, boleh
1: Oke.
0: banget.
1: Halo, assalamualaikum, selamat selamat pagi menjelang siang.
2: Ya, selamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Kak Meza,
1: Iya,
2: Shiva.
1: ini dengan siapa di mana nih kalau boleh Meza tahu nih?
2: Ini dengan Muhammad Radit di kawasan Pidijaya.
1: Aha, waduh jauh sekali gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, Radit. Nah, mungkin
2: Iya.
1: sudah mendengarkan obrolan kita tadi. Radit mau tanya
2: Iya,
1: apa nih
2: betul.
1: sama sama Syifa, salah
2: Iya,
1: seorang
2: Bu
1: guru.
2: Syifa. Enggak, kalau di telinga saya Bu Syifa ini enggak asing sendiri, karena pernah di salah satu radio juga di mana saya dengar seperti ini juga wawancara. Jadi juga hari ini ketemu lagi ya. Tanya sama Bu Syifa. Assalamualaikum Bu Syifa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Iya,
0: wabarakatuh.
2: ya mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
2: Mau tanya gini, di SLB Negeri Aceh
0: Ya. Ya,
2: itu pada tunanetra atau disabilitas tunanetra adakah diajarkan seperti alat musik, bermain rapai atau rebana, dan alat-alat musik yang lainnya itu apakah ada itu? Karena kan sebagian sekolah ada juga yang mengajarkan tentang rapai yang seperti alat-alat musik lainnya kan, yang alat musik tradisional campur-campur lah. Apakah di SLB Negeri Banda Aceh apakah ada juga? Itu pertanyaan saya kepada Bu Syifa. Bu Syifa saya selalu Bu Syifa ya.
1: Oke, itu saja.
2: Itu saja, Kak
1: Oke.
2: Maiza.
1: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Adit, Adit ya tadi namanya di Pidijaya. Jauh sekali Adit ya. Tapi sekali kita angkat satu penelpon lagi ya Bu Syifa ya. Ya
0: Iya,
1: pastinya
0: Bu.
1: kegiatan seni juga tetap ada ya, walaupun di SLB Sekolah Disabilitas gitu ya Bu
0: Betul.
1: Syifa ya. Oke, kita
0: Betul.
1: coba angkat kembali. Ini penelponnya ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Meza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
3: Salam kenal, Meza. Aku dengan Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Waduh, luar biasa. Jauh-jauh sekali pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini ya. Tapi beneran loh, kalau
3: Iya.
1: Pro 1 RRI Malabo nih, pendengarnya ada dari Nusa Tenggara Timur juga kemarin itu ada. Karena mereka ini mendengarnya itu melalui audio streaming ya.
3: Ya, streaming. Aku dengerin streaming nih, Meza.
1: Oke, apa nih yang tertarik dari siapa tadi namanya kalau Meza lupa nih?
3: Tajudin.
1: Oh ya,
3: Tajudin.
1: Tajudin. Nah, apa yang tertarik
3: Ya.
1: dari Tajudin mengenai obrolan yang kita bahas tadi bersama Ibu Syifa nih, Tajudin? Silakan, apa yang ingin ditanyakan?
3: Ya, saya tertarik karena kayaknya Syifa masih muda, jadi nggak cocok ibu kayaknya Meza, Mbak
1: Iya,
3: deh, apa
1: benar.
3: kak?
1: Iya.
3: Mudah bikin
1: Iya.
3: ya. Ada dua pertanyaan yang aku mau nanya.
1: Iya.
3: Yang pertama, kan Kak Syifa ini guru,
1: Iya.
3: apakah memang suka sama anak kecil atau memang tiba-tiba aja begitu? Itu pertama ya.
1: Iya.
3: Kedua, aku penasaran, Kak Syifa ini usianya berapa sih? Suaranya kayaknya masih imut banget gitu. Itu aja deh Kak Aisyah ya.
1: Oke, iya. Nah, kalau mau tahu
3: Ya.
1: orangnya, nonton deh YouTube RRI Malang.

0: Bawa gitu ya biar lebih kenal lagi.
1: Ya,
0: Iya.
1: aku udah subscribe dari Mabo gitu, sering dengerin Kak Meja juga siaran.
0: Waduh, terima kasih buat Nyata Judit
1: Ya,
0: ya yang sudah
1: salam
0: setia
1: kenal
0: sama
1: Kak
0: kita.
1: Meja.
0: Salam kenal ke Bali
1: Ya,
0: juga. Oke, itu aja pertanyaannya.
1: itu aja. Ya, dua itu aja. Makasih Kak Meja dan Kak Siva yang di Zoom. Selamat siang, Kak
0: Selamat siang
1: Nuko.
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih sekali juga buatnya Tajudin, buatnya Aditya juga tadi sudah ikut bergabung bersama kita. Nah, mungkin langsung aja nih Kak Syifa. Ini pertanyaannya simpel-simpel sekali ya. Tentang aktivitas kesenian yang ada di SLB. Terus tanya umur Kak Syifa tadi yang kedua sama apa satu lagi? Iya, silakan Kak Syifa untuk ditanggapi pertanyaannya.
2: Oke, baik. Jadi untuk di SLB Negeri Bandar Aceh di tempat saya mengajar, pastinya juga ada melakukan pembelajaran seni atau kegiatan seni. Nah, mungkin karena saat ini kami belum mempunyai guru khusus di bidang seni, jadi untuk bidang seni masih diampu oleh guru kelas masing-masing. Nah, termasuk saya yang mengajar di SD juga wajib mengajarkan seni. Nah, kebetulan karena saya kurang menguasai musik, jadi anak-anak itu biasanya saya arahkan ke vokal. Nah, tapi kembali lagi kita lihat ke potensi masing-masing dari siswa. Karena ketika kita akan mengajarkan seni, kita harus gali dulu potensi mereka. Kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Kemana minat bakat mereka? Karena ada siswa yang tidak menyukai seni, tapi mungkin sebagian mereka lebih menyukai olahraga. Jadi kami lebih memfokuskan kemana arah bakat minat dari siswa itu sendiri.
0: Benar.
2: Seperti siswa saya yang tadi di SD ada dua orang, kelas 5 dan kelas 6. Untuk yang kelas 5, hobi bernyanyi. Jadi saya arahkan untuk nyanyi, saya latih vokal, kemudian ikut di lomba FLS 3N, seperti itu.
0: Waduh, luar
2: Nah,
0: biasa.
2: untuk yang kelas 6, ternyata dia tidak terlalu berminat di bidang tarik suara,
0: Suara.
2: tapi dia lebih berminat di bidang olahraga. Dan saat ini, mohon doanya juga semuanya para pendengar, siswa saya sedang di Bogor mengikuti O2SN untuk siswa-siswa SLB.
0: Iya.
2: Tingkat nasional bidang catur.
0: Waduh, luar biasa.
2: Ya, doakan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah,
0: Benar, benar
2: itu
0: sekali.
2: tadi karena berdasarkan hasil asesmen tadi, kita memantau keseharian siswa. Oh, dia nggak suka di bidang seni, berarti diarahkan ke bidang yang lain. Oh, dia lebih suka ke bidang IT, berarti IT-nya yang lebih didalamin lagi. Oh, dia lebih suka di bidang apa misalnya menulis. Oh, kita lebih menekankan lagi di bidang menulisnya seperti itu. Jadi kita sama seperti di sekolah umum, setiap guru wajib mengenal siswanya. Mengenal bukan hanya sekedar mengenal namanya si A, tinggalnya di mana, bukan seperti itu, tapi mengenal lebih lebih dalam tentang
0: Iya,
2: siswa seperti itu.
0: karakter mereka dan lain sebagainya gitu ya Bu
2: Iya.
0: Syifa ya. Luar
2: Nah,
0: biasa.
2: terus oh iya benar tadi pertanyaannya memilih jadi guru apakah memang suka dengan anak-anak? Nah, yang pertama sebenarnya iya senang dengan anak-anak, tapi sebenarnya bukan itu alasan utamanya. Lebih ke karena saya nggak hanya mengajar anak-anak gitu, tapi lebih ke senang berbaginya. Nah, seperti itu. Jadi kayak kenapa saya memilih konseling ya? Memilih konseling karena saya senang bercerita. Saya ketika ada yang datang, Eva pengen curhat dong, Eva pengen cerita dong gitu. Jadi kayak senang aja gitu ketika ada seseorang yang mempercayai saya untuk
0: Kita.
2: mendengarkan ceritanya dia, tuh saya
0: Iya,
2: senang seperti itu.
0: benar.
2: Nah, usia.
0: Benar. Yang terakhir usia, usianya berapa? Karena emang masih belia sekali nampaknya ya. Iya.
2: Banyak yang tertipu oleh usia. Ya, jadi untuk usia saya kelahiran 1995. Jadi usia saya sekarang 31.
0: Waduh, masih muda loh, ya kan? Baru beranjak 31, baru satu gitu ya. Kamisa udah berapa titik lagi ke depannya? Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadinya oleh Syifa. Dan semoga pendengar kita yang udah telepon ada apa tadi? Jahid apa? Jumai
2: Tajudin.
0: Tajudin, waduh. Ada Tajudin, ada satu lagi Raditya ya, Raditya. Dan semoga jawaban yang sudah disampaikan oleh Syifa gitu ya, membuat pendengar itu happy gitu ya. Jangan lupa nanti ikutan lagi kalau misalnya ada Syifa, karena kayak Raditya tadi katanya juga pernah mendengarkan Syifa di Radio Banda Aceh gitu ya Syifa ya. Berarti udah sering dialog-dialog di radio-radio ya Syifa ya.
2: Dulunya seringnya di ini karena saya aslinya di Lok Semawe. Juga pernah beberapa kali di RRI Lok Semawe.
0: Oke, luar biasa. Dan pastinya sukses terus ya buatnya Syifa ya. Jadi apa sih harapan Syifa ke depannya menjadi apa menjadi guru SLB juga, dan juga untuk diri Syifa sendiri apa nih Syifa?
2: Pastinya harapannya sederhana aja sih. Ketika harapannya Syifa pengen terus diberi kesempatan untuk bisa berbagi hal-hal yang masih bisa Syifa bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar Syifa, terutama murid-murid Syifa juga, seperti itu. Kemudian juga buat teman-teman disabilitas, siswa-siswanya Syifa, dan siswa-siswa disabilitas yang ada di seluruh Indonesia, harus berhenti berpikir bahwa disabilitas adalah akhir dari segalanya. Justru kita harus berani mencari potensi. Nah, dengan kita berani mencari potensi, maka akan banyak peluang-peluang yang justru menunggu kita, seperti itu. Tapi ketika kita memilih untuk diam saja, menerima nasib ya, tidak berniat untuk merubah nasib, maka kesempatan itu pun akan ikut tertutup seperti itu. Karena saat ini dengan sedang digalakannya inklusi di mana-mana, itu adalah satu peluang besar sebenarnya. Kita kesempatan manfaatkan program yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini. Bener. Seperti itu.
0: Iya, benar sekali. Dan ini juga salah satu hal yang membuat apa ya, yang membuat sebagian saudara-saudara kita yang disabilitas itu mendapat ruang juga ya untuk ikut sama-sama aktif ya, bukan hanya mereka duduk diam saja di rumah, tapi mereka juga bisa bekerja sama seperti orang normal lainnya gitu Syifa ya. Jadi pesan-pesannya ini apa nih untuk teman-teman dan juga sesama disabilitas nih Syifa?
2: Ya, maksudnya kalau yang masih di usia sekolah, jangan berhenti sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jangan berhenti untuk mencari ilmu.
0: Iya.
2: Dan jangan berhenti untuk, jangan pernah mengutuk diri. Karena ketika kita membuka diri, maka dunia pun akan ikut menyambut kita dengan hangat.
0: Benar sekali, waduh luar biasa kata-katanya ya. Dan pastinya juga buat Syifa sukses terus ya, baik di sekolah ataupun ya dengan prestasi-prestasinya yang sudah diukir, yang pastinya ditingkatkan lagi. Semoga prestasi-prestasi lain juga muncul dari Syifa dan bisa dimanfaatkan juga oleh orang banyak yang membutuhkan sesuai dengan yang Syifa ciptakan gitu ya Syifa ya. Dan yang pasti terima kasih buatnya Syifa sudah bersama-sama kami untuk menceritakan sedikit inspirasinya, berbagi cerita bersama kita, dan semoga aja teman-teman kita di luar sana ya bisa terinspirasi ya dari apa yang Syifa lakukan untuk saat ini. Sukses terus buat Syifa dan semangat terus dan selamat beraktivitas kembali untuk hari ini. Terima kasih Syifa.
2: Terima kasih untuk kesempatannya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buatnya pemirsa dan pendengar RRI Program 1 Melabuh dimanapun berada untuk pagi hari ini. Sudah mendengarkan program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi bersama Meisa dan juga Syifa. Jadi kita pamit undur diri karena nanti Meisa juga akan lanjut menemani Anda di program-program lainnya. Tepat pada pukul 11 nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap terus bersama kami, selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Tim yang menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
2: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Hafi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
1: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
3: Alla fin, il a créé d'opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
1: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
4: Choupo-Moting has it.
1: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
5: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohe, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
6: Ada doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
5: penampilan tim yang luar biasa. dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
5: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia.
2: Merah kuning, hijau ungu, oranye pink.
0: Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
3: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
4: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
3: It was not easy to play on the field because sometimes we
5: kita punya banyak peluang. Kita dalam tipe sebaik penyelam peluang ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia. Sampai juga angin dan rumput yang di atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
4: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
6: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
4: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap bonek dan bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anuk Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagoannya?
3: Ya.
2: Martin.
3: Martin.
2: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
3: Ya.
2: Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya.
3: Tadi selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
3: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling tinggal dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?
3: Bangga.
4: Mantap.
5: Banyak informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Baik pendengar dimana saja Pro 3 Jakarta kembali mengikuti dinamika olahraga dan sesaat lagi Meza akan lanjut menemani suasana siang Anda dengan lagu-lagu daerah Aceh hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta nanti kita juga akan hadir kembali menemani suasana siang Anda dengan berita Haba Uronyo. Kita lanjutkan juga dengan lintas siang dan terakhir kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Nyecut Zuhra, Mugosi Ra juga akan hadir menemani Anda kembali. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemanin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus. Dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan

0: pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar masih bersama Meza dan satu informasi akan coba Meza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda yang masih mendengarkan program Satu Bersama Meza untuk siang hari ini langsung dari rri.co.id mengenai jam layanan pengisian solar diatur. Tentu saja di sini sangat sangat baik sekali ya pendengar ya, karena ini merupakan salah satu hal yang kadang-kadang membuat kita terganggu juga ya. Karena kalau misalnya kita beraktivitas di jalan yang memang banyaknya antrian solar gitu ya, pastinya tuh macet gitu kan. Nah bahkan lalu lintas Melabu juga lebih lancar akibat jam layanan pengisian solar ini diatur pendengar. Bahkan diinformasikan pengaturan jam layanan pengisian bahan bakar minyak ini yang bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU mulai menunjukkan dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Aceh Barat sendiri. Bahkan antrian kendaraan tersebut juga yang sebelumnya mengganggu aktivitas masyarakat pada hari hingga siang hari kini tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat yaitu Erdian Morni juga mengatakan kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan seperti Jalan Manekro, Jalan Iskandar Muda, Jalan Imam Bonjol di Desa Suakraya, dan Jalan Nasional di Desa Pasipinang kini lebih kondusif. Nah, maka dari itu pendengar ya, menurutnya penguraian antrian kendaraan tersebut juga turut mendukung kenyamanan pengguna jalan, terutama saat aktivitas masyarakat dan anak sekolah itu meningkat. Ia juga menjelaskan, kebijakan ini juga merupakan agenda pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perhubungan dengan dukungan kepolisian, terus juga TNI, Pertamina, organisasi, perangkat daerah, serta pengelolaan SPBU. Nah maka dari itu juga mendengar Erdian juga mengakui masih ditemukan kendaraan yang parkir di badan jalan pada siang hari. Namun ternyata jumlahnya juga telah berkurang dibandingkan sebelum kebijakan pengaturan tersebut ya. Dan bahkan kondisi di Jalan Manekro tersendiri terutama di depan MTSN dan juga SD 25 Aceh Barat juga dinilai lebih aman saat jam pulang sekolah. Karena antrian kendaraan pengisian solar tersebut sudah jauh berkurang pendengar. Karena ke depan Dinas Perhubungan Aceh Barat juga bersama unsur terkait akan melanjutkan pengawasan setelah penerbitan surat edaran dan sosialisasi pengaturan antrian BBM bersubsidi. Bahkan edaran ini juga Erdian juga berharap ya sinergi lintas sektor dapat terus menjaga kelancaran arus lalu lintas ya, sekaligus juga meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan di Kabupaten Aceh Barat. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan puluh satu tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
2: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
1: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
2: Indonesia yang berdaulat,
1: tapi
2: Indonesia yang adil,
1: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
2: Dan Indonesia yang makmur,
1: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
1: Mulai dari hal sederhana,
2: peduli,
1: bersatu,
2: berkarya,
1: dan ikut menjaga Indonesia.
2: Karena 81 tahun kemerdekaan
1: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
2: tapi meneruskan perjuangan.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 RRI Melabu. Lagu-lagu daerah Aceh juga masih akan terus saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Berhubung kumandang azan zuhur tepat pada pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Melabu. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada Tajudin, ada satu lagi Raditya ya, Raditya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pelaksanaan soft opening peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh dimeriahkan oleh sejumlah seniman asal Aceh Barat. Fajar Abdi raih juara bintang radio tingkat Korwil Aceh menuju seleksi antar Korwil.
3: Soft opening peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dimeriahkan oleh sejumlah seniman asal Aceh Barat dengan berbagai penampilan.
4: Perasaan saya sekarang senang, plus terharu karena bisa sampai di titik ini.
5: Minggu kemarin kita sudah di lokasi PKAD, sebelumnya kita sudah di Lingkarang, sekarang kita bergeser di Masjid Agung.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Kita awali berita pertama. Pelaksanaan soft opening peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh dimeriahkan oleh sejumlah seniman asal Aceh Barat. Dengan berbagai penampilan, kegiatan tersebut juga digelar di lapangan PKAB, Jalan Merdeka Melabuh Aceh Barat, Jumat malam. Berikut laporan selengkapnya.
3: Opening peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dimeriahkan oleh sejumlah seniman asal Aceh Barat dengan berbagai penampilan. Kegiatan tersebut digelar di lapangan PKAB Jalan Merdeka Melabuh Aceh Barat Jumat malam. Pada pelaksanaan tersebut penampilan dibuka oleh Tari Kreasi Tarik Pukat binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kemudian disusul oleh pertunjukan Hikayat Aceh yang ditampilkan oleh salah seorang seniman senior Aceh Barat, Syekh Hasan Lampuraya. Penampilan selanjutnya menghadirkan MGMP Seni Budaya melalui pertunjukan musik tradisi dengan syair-syair khas Aceh. Tak hanya penampilan tarian, hikayat, dan musik tradisi, pengunjung juga dibuat takjub dengan penampilan siswa kelas 6 SD yang bernama Muhammad Yusuf Ardabili dengan Cago Aceh yang mengundang gelak tawa. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penampilan Rapai Saman di bawah binaan SMP Negeri 1 Kecamatan Pantonre dan ditutup dengan meriah lewat penampilan teatrikal Perjuangan Cut Nyakdin oleh tim guru Johan Pahlawan di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kemeriahan soft opening HUT Kota Melabuh dihadiri puluhan ribu masyarakat yang memadati arena kegiatan serta dimeriahkan juga oleh puluhan stan UMKM dari berbagai jenis produknya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Prestasi membanggakan diraih Fajar Abdi, perwakilan RRI Melabuh, setelah berhasil meraih juara satu putra pada ajang Bintang Radio Korwil Nusantara 17 Aceh. Dan kini Fajar bersiap melanjutkan perjuangan pada seleksi antar Korwil secara daring yang berlangsung 9 hingga 21 Oktober 2026. Dimeriahkan demi meraih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio RRI 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Fajar Abdi, perwakilan RRI Melabu, berhasil meraih juara satu putra pada ajang Bintang Radio di tingkat Korwil 17 Aceh. Prestasi tersebut mengantarkannya ke tahap seleksi antar Korwil Bintang Radio RRI 2026. Seleksi antar Korwil dijadwalkan berlangsung secara daring pada 9 hingga 21 Oktober 2026. Yang mana pada tahap ini Fajar akan bersaing dengan 33 peserta lainnya dari total 34 peserta untuk memperebutkan kesempatan melaju ke Grand Final Bintang Radio RRI 2026 yang akan dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 30 Oktober 2026 di Jakarta. Fajar mengaku senang sekaligus terharu atas pencapaian yang diraihnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan para pendukung yang telah memberikan semangat selama mengikuti kompetisi.
4: Perasaan saya sekarang senang plus terharu karena bisa sampai di titik ini. Saya tidak lupa juga support dari teman-teman semua, kakak-kakak semua, abang-abang semua yang telah mensupport saya sampai di titik ini. Persiapan saya untuk mengikuti lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 setingkat Korwil itu yang pertama adalah latihan vokal, yang kedua mempersiapkan kesehatan tubuh saya sehingga untuk tampil prima. Harapan saya semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik dan memberikan hasil yang terbaik kepada Provinsi Aceh. Semoga saya bisa lolos untuk tingkat nasional tahun 2026.
6: Fajar juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar dapat melewati seleksi antar Korwil dengan baik dan memperoleh kesempatan tampil di Grand Final. Fajar berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan berani mengejar cita-cita. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong dalam kegiatan Jumat Bersih di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabu untuk mendukung gerakan ASRI sekaligus menyambut HUT ke-438 Kota Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang melibatkan seluruh SKPK tersebut bertujuan menciptakan lingkungan masjid yang nyaman bagi pengunjung. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong dalam kegiatan Jumat Bersih di halaman dan lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat untuk mendukung gerakan ASRI sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK tersebut bertujuan menciptakan lingkungan Masjid Agung yang bersih, ASRI, dan ramah bagi masyarakat serta tamu yang berkunjung. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan Jumat Bersih merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah di berbagai titik sekitar masjid.
5: Minggu kemarin kita sudah di lokasi PKB, sebelumnya kita sudah ke Ujung Karang, sekarang kita bergeser di Masjid Agung. Tentu nanti pada saat tanggal 9 sampai tanggal 12 beberapa tamu kita baik yang dari pusat maupun dari provinsi akan berkunjung. Yang pertama dilihat ini karena jalur jalan nasional Masjid Agung kita, mudah-mudahan ini bisa nampak lebih asri.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menyambut tamu dari pemerintah pusat dan provinsi Aceh yang berkunjung pada 9 hingga 12 Oktober 2026. Sementara itu, Imam Syi Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat Tengku Haji Saifuddin Yahya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan gotong royong bersama untuk menjaga kebersihan rumah ibadah tersebut.
7: Kami selaku pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kab Aceh Barat yang telah mengadakan gotong royong bersama di Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat. Semoga masjid semakin sejuk, semakin bersih, dan semakin bersahaja.
3: Saifuddin berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kenyamanan jamaah sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin mencintai dan meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ia juga berharap Masjid Agung Baitul Makmur terus terawat dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Puluhan nelayan mengikuti simulasi pemadaman api menggunakan alat pemadam kebakaran. Giat ini sebagai upaya membekali nelayan dalam menekan resiko saat terjadi kebakaran kapal saat melaut. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
6: Puluhan nelayan Aceh Barat mengikuti simulasi pemadaman api menggunakan alat pemadam kebakaran atau APAR pada Jumat sore. Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat ini untuk mengurangi risiko saat terjadinya kebakaran kapal ketika melaut. Kepala DKP Aceh Barat, Dede Arisman, menyampaikan pelatihan ini sudah berlangsung selama 2 hari. Hari pertama pembekalan dan hari kedua diperkuat dengan teori dan praktik lapangan. Ada sebanyak 40 peserta yang merupakan nelayan Aceh Barat yang notabene adalah nelayan dan masyarakat pesisir. Selama ini rutin beraktivitas melaut dan dengan armada kapal motor masing-masing.
8: Sehingga apabila nanti dia melaut, dia mendapat bekal terhadap keselamatan yang terjadi sewaktu-waktu di laut. Kita nggak tahu nih kecelakaan itu kapan terjadi. Jadi dengan kita membuat pelatihan SKN ini, minimal mereka punya sedikit punya pengetahuan lah dan keterampilan dalam apabila terjadi bahaya di laut nanti.
6: Sementara itu, instruktur dari Pelabuhan Nusantara Sibolga, Fransyah Futra Sembiring, menjelaskan secara teknis proses pemadaman api menggunakan APAR. Dalam simulasi, nelayan diajarkan untuk merakit peralatan APAR sederhana. Selama 2 hari memberikan materi dan praktik langsung, nelayan Aceh Barat menunjukkan performa yang baik dalam setiap kegiatan. Hingga pada praktik memadamkan api, menggunakan APAR bahan racikan dari campuran zat yang mampu mematikan api.
9: Ini yang kami lakukan adalah bahan yang digunakan hanya untuk praktik, Pak. Tapi kalau di kapal, seharusnya bapak-bapak kita ini yang di laut, bapak nelayan kita ini kemarin sudah kita arahkan untuk membeli atau menyediakan tabung APAR di setiap kapal. Mulai dari 9 kilo, yang 6 kilo, dan ada yang 3 kilo. Berdasarkan kemampuan dan besarnya kapal yang mereka gunakan di laut.
6: Sudirman, salah seorang nelayan Aceh Barat, mengaku sangat senang mengikuti pelatihan ini. Meskipun secara teori hampir membuat mereka bosan karena tidak terbiasa mengikuti kegiatan formal di darat. Sudirman mengakui tidak semua kapal nelayan memiliki APAR standar seperti yang telah direkomendasikan. Namun setidaknya mereka sudah paham bagaimana cara menggunakan APAR apabila terjadi kebakaran kapal.
10: Kalau alat untuk pemadam, kemungkinan kita belum ada. Ini karena baru tahu kita cara pemadamnya, habis itu obat-obat itu kami sudah bertanya kepada guru kami yang mengajar kami. Sudah dibilang semua, berarti ada di luar kita di sini.
6: Melalui kegiatan pelatihan dan praktik lapangan ini, diharapkan dapat memperkuat kemampuan sumber daya manusia nelayan menghadapi bencana kebakaran saat melaut yang merupakan pekerjaan tetap mereka. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teguh Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Peluncuran aplikasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh di depan lapangan Teguh Umar Jumat sore. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh di depan lapangan Teuku Umar Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
11: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabuh dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
3: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
12: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
3: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita terakhir. Pelaku UMKM di Aceh Barat mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui usaha cheese coin, kue dengan berbagai varian rasa yang banyak diminati generasi muda. Berikut kita saksikan video potensi daerah yang disampaikan oleh narator Arif Rizalur. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya akan berada di salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yaitu berjualan kue cheese coin yang merupakan kue yang berbentuk bulat dan akan mempunyai varian rasa yang sangat diminati oleh masyarakat. Baik, kita lakukan wawancara langsung dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
14: Kue cheese coin menjadi salah satu inovasi kuliner kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai peluang usaha di daerah. Dengan kue bertekstur lembut dengan bentuk yang unik dan tampilan menarik, cheese coin menawarkan 4 varian rasa, yaitu coklat, blueberry, tiramisu, dan rasa keju yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Dengan cita rasa yang khas, aneka pilihan topping serta kemasan yang menarik, sehingga kue cheese coin berpeluang menjadi cemilan favorit berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Pengembangan kue cheese coin tidak hanya menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi produk lokal.
13: Pemirsa, RRI Net dimanapun berada, barusan kita telah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan jualan kue cheese coin. Dan kue ini merupakan sangat banyak diminati oleh masyarakat. Baik, saya Arif Rizalul dari Melabuh, Pro3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Maylisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan program Satu Bersama Meisa. Dan semoga aja lagu-lagu pop dangdut ini dapat menemani siang pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentu saja nanti akan ditemani oleh rekan Meisa lainnya, ada Kak Emma yang nanti akan menemani Anda kembali hingga menjelang maghrib. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Semoga lagu-lagu yang sudah Meisa hadirkan dapat menemani dan menghibur pendengar, serta informasi-informasinya dapat menambah informasi terbaru untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya, dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rus 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk di hari ini merupakan di hari Sabtu, edisi siar di 10 Oktober 2026. Dan insya Allah pendengar, saya di sini Emma Karisma hadir kembali menemani Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Tapi juga masih banyak rangkaian program acara lainnya yang akan menemani dan kami hadirkan untuk Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk siang hari ini. Dan pendengar, walaupun cuaca di siang hari ini susah diprediksikan, ya kadang panas, kadang hujan gitu ya. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan untuk di hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan untuk hari ini bagi saudara pendengar kita atau juga saudara-saudara kita yang ada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh yang sedang melakukan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas, ya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan rencana yang diinginkan. Baik, di program Pro Dandut nanti kita akan memberikan kesempatan di 0811-688-9697 yang mau bergabung nanti kami persilakan seusai lagu yang kami hadirkan di awal perjumpaan kita untuk di suasana siang hari ini. Oke, ini dia.

0: Okay. Yang senang dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut silahkan saja bergabung di 0811-688-9697, baik yang mendengar kita dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh. Okay, kita menanti penelpon yang pertama sekali, silahkan di 0811-688-9697. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang juga.
0: Okay, dengan siapa nih? Herman
1: dengan
0: di KW.
1: Warga KW 6 dah.
0: Okay, silahkan pantunnya di program Perdandut, Bung Herman.
1: Ada pantunnya juga.
0: Iya, pantunnya dong.
1: Oh, mah. Yalah melabuh tutup ada pati jambu. Di situ minta lagu Emma yang merayu. Itu
0: terus?
1: Dong.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya Syahdu.
0: Haji Roma Irama.
1: Oke, favorit saya.
0: Favorit ya rupanya. Baik-baik, nanti akan dihadirkan ya. Terima
1: Oke.
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, silakan yang mau bergabung kembali. Masih di program Pro Dandut. Baik, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam Kak Ima. Pro
0: Okay.
2: Dandut adalah kita.
0: Iya, langsung pantunnya nih.
2: Iya, langsung pantunnya ya.
0: Iya.
2: Jalan-jalan ke Kota Paris. Jangan lupa beli Umi Bis. Rupanya hari ini berjumpa lagi dengan Kak Ima yang manis.
0: Oke deh. Apa
2: ya, karena agak kecil suaranya.
0: Kak Ima lagi cari lagu dulu sayang.
2: Oh gitu. Dari lagu gak mas suara jauh ya?
0: Ya agak jauh-jauh udah dengan mic maksudnya gitu ya.
2: Oh gitu.
0: Sudah.
2: Ada kamu lagunya?
0: Oke, ini lagu apa?
2: Ini lagu apa? Ini lagu ini aja ya. Gantengnya pacarku ada.
0: Oh gantengnya pacarku ini Karlina.
2: Ya ada lagunya kan?
0: Ada, tenang
2: ya,
0: aja.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya buat Kak Ima selamat bertugas ya selalu. Kalau pulang ya. Terima
0: kasih.
2: Ayo okay. Masuk Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Untuk Bung Herman di KW lagunya sudah bisa kita nikmati yaitu Syahdu ya.

0: Oke, untuk Ina di kediaman, demikian lagunya sudah kita hadirkan. Semoga sudah senang dan terhibur ya. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum, Pro Dandut. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Ima.
0: Oke, dengan Mirna ya?
1: Siapa ya?
0: Dengan siapa nih? Oh, nggak ada keluar namanya. Nggak tahu siapa nih.
1: Dengan Budi.
0: Oh, Budi. Pantas ya, nomornya keluar. Baik, Budi, bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke deh, silakan pantunnya, Budi.
1: Pantunnya bunga mawar, bunga melati. Taman indah sekali. Mari telepon RRI, minta lagu pilihan hati.
0: Oke deh, lagunya apa, Budi?
1: Lagunya Payung Hitam aja.
0: Oh, Isdalia.
1: Kan panas-panas atau hujan, jadi
0: benar-benar oke deh. Semoga sehat selalu sama Pak D-nya.
1: Iya, sama-sama juga buat Emma. Semoga sehat selalu berserta keluarga, murah rezeki, banyak umur ya. Kalau pulang sehat-sehat.
0: Baik, makasih ya, Bude.
1: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, silakan yang mau bergabung. Karena program Pro Dandut hanya sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Kita lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, sama Mak Cik nih di Pasi Aceh. Mak Cik, semoga sehat selalu. Silahkan pantunnya, Mak Cik.
2: Iya, alhamdulillah sehat, Mak Cik. Buah kurma, buah kelapa. Di atas papan, minum jamu. Sudah lama kita tak jumpa. Kita kapan kita bertemu.
0: Gitu ya, tinggal atur waktu aja, Mak Cik ya.
2: Iya.
0: Oke, silahkan, Mak Cik. Lagunya apa nih?
2: Lagunya bercanda aja ya, dari Alvin Stacy ya.
0: Bercanda? Ya. Oke, baik, itu saja, Mak Cik.
2: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagunya bakal kita penuhi satu persatu. Untuk Bu D, lagunya Sabaran dulu ya.

0: Pendengar yang mengikuti di program Pro Dandur, masih kita berikan kesempatan, masih di 0811-688-9697, silakan ya, siapa gerangan. Yang berikut ada lagi, Assalamualaikum Pro Dandur, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Pro Dandur, Dandur adalah kita, okay. Selamat siang juga sama Bu Emma.
0: Ya, semoga sehat selalu ya sama keluarga.
1: Ya, begitu juga sama Bu Emma, sehat juga.
0: Oke, terima kasih. Silahkan nih pantunnya.
1: Pergi ke pasar membawa keranjang. Jangan lupa membeli kentang.
0: Cakep.
1: Hidup ini penuh perjuangan.
0: Oke.
1: Hadapi semua rintangan. Jangan dengan senyuman.
0: Oke deh. Terus lagunya apa nih?
1: Perjuangan dan doa aja dari Haji Oma Irama.
0: Tadi Haji Roma Irama kan udah diputar dengan Syahdu.
1: Oh. Ini aja Bu Emma,
0: apa
1: lukaku
0: tuh?
1: Aja lah.
0: Lukaku, Epi.
1: Epi Tamala.
0: Oke deh, sip. Oke, terima kasih Mas Odon.
1: Sama-sama Bu Emma, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih kita menanti. Penelpon selanjutnya silakan saja. Oke, ada lagi nih, ada Mak Tengo. Assalamualaikum Mak Tengo, selamat siang. Jangan lupa pantunnya.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Oke, silakan Mak Tengo pantunnya nih.
2: Di sini mendung, di Udi mendung, di sini hujan, di Udi mendung.
0: Oke, terus?
2: Di Udi mendung, di sini di Udi hujan, di sini mendung. Ini ada anak Udi mau ke pasar, hatinya bingung.
0: Ah, gitu ya, karena hujan kali Mak Tengo aja dibingung ya. Mak Tengo, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Indah Pada Waktunya aja.
0: Oke, baik-baik. Baik Mak Tengo, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dari Peta Mala dengan lagunya Lukaku. Dan juga pendengar, untuk selanjutnya nanti dapat kami informasikan tepat pukul 15 siang, Anda nanti bisa mengikuti program acara kami selanjutnya, Green Radio, dengan tema nanti cegah sampah, pilah jenisnya, olah manfaatnya. Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, yaitu Asam di Gunung, Garam di Laut, kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa ikuti terus ya, setiap hari pada waktu yang sama.
1: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primogenasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Melabu.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Melabu di Jalan Nasional Melabu Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMelabu. Honda, the power of dreams.

0: Pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, kita tentunya juga bagi pendengar di mana saja berada, program acara kami selanjutnya Green Radio dengan tema cegah sampahnya, pilah jenisnya, olah manfaatnya. Ya, mohon maaf karena tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi sebenarnya kita tadi sudah pukul 15 ya, kita sudah harus mulai ya. Jadi kebetulan narasumbernya juga sudah tersambung bersama Henny Cahyani yang nantinya akan menemani pendengar di mana saja berada. Baik, bagi pendengar yang sedang mendengarkan program ini bisa langsung untuk mendengarkan dan menyaksikan atau juga menonton melalui channel YouTube Erim Labo seperti biasa. Kita langsung sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini saya panggil apa nih? Panggil Henny aja? Betul. Atau Bu Henny?
1: Iya, panggil
0: Henny saja. Baik, ini terima kasih ya, mungkin seperti yang dikatakan tadi jaringannya kurang memadai barangkali, tapi mudah-mudahan ya kita nanti punya waktu sedikit untuk berbincang-bincang sejenak bersama Henny untuk saat ini. Ini kan ada tema yang sudah kami sampaikan tadi, Henny, ini cegah sampahnya, pilah jenisnya, dan juga olah manfaatnya. Mungkin ingin sebelum kita bahas ke pokok tema yang sudah kami sampaikan, ingin memperkenalkan diri dulu, silakan.
1: Oke, boleh. Ya, apakah jelas ya suara saya?
0: Sangat jelas.
1: Oke. Nama saya Henny Cahyanti. Kebetulan saya merupakan koordinator dari kita community center yang ada di Kampung Mulia Banda Aceh. Memang kegiatan kami lebih banyak ingin mengenalkan atau mengajak ya. Sampah itu apa sih gitu ya? Karena kan kebanyakan orang menganggap mungkin sampah itu kalau nggak kelihatan berarti bukan urusan saya gitu, atau sampah itu jelek gitu, pokok intinya jelek gitu. Nah, padahal sebetulnya untuk banyak orang sampah itu merupakan hal yang sangat baik gitu. Jadi kita sebetulnya merupakan yayasan LSM yang ingin mengajak semua lah ya. Provinsi Aceh gitu kalau bisa ya, tapi saat banyak di Banda Aceh untuk melihat bahwa sampah itu baik loh, sampah itu bisa jadi teman kita. Dan cuman bagaimana kita menyikapinya. Tadi judulnya diberi oleh RRI Melabu itu menarik sekali buat saya ya. Jadi cegah, kita mencegah sampahnya, kita memilah jenisnya, dan kita bisa mengolah manfaatnya. Nah, itu sebetulnya diambil dari tagline DLHK yang disebut 3A ya, cegah, pilah, olah. Itu lebih Indonesia kalau dibanding 3R atau reduce, reuse, recycle gitu kan. Kata-kata reduce, reuse, recycle mungkin banyak dipakai tapi kurang Indonesia. Menurut DLHK itu lebih cocok kalau di Indonesia kan, itu cegah, pilah, olah. Dimana memang sampah lebih enak pengendaliannya kalau bisa dicegah gitu, supaya belum ada gitu, supaya nggak ada gitu kan. Nah, pada saat memang sudah ada, apakah bisa pilah, supaya apa, supaya mudah untuk diolah. Nah, kalau bisa diolah itu kan jauh lebih baik ya. Mungkin kita akan bisa diskusi ke depannya apa sih yang maksudnya mengolah gitu kan, apa sih yang maksudnya memilah dan mencegah gitu.
0: Iya,
1: mungkin sekedar itu dulu lah ya. Masuk lagi lebih lanjut.
0: Baik-baik. Sesuai dengan tema kita, cegah sampahnya, pilah jenisnya, olah manfaatnya. Ini apa yang membelatangi pentingnya tema ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat, Henny?
1: Oke. Jadi sebenarnya di tahun 2026, KLHK sudah menyebut bahwa sampah itu adalah bencana nasional.
0: Iya.
1: Nah, cuman memang mungkin banyak dari kita tuh kalau nggak kelihatan itu kita nggak peduli, gitu. Ya kan? Kadang kita sampah kita timbun, gitu. Ditaruh di bawah apa? Di rumahnya, di belakang rumah ada sungai, dilempar ke sungai. Udah, saya nggak kelihatan, saya nggak peduli, gitu. Jadi, lebih ke psikologi, ya. Bahwa pada saat kita ngomongin sampah itu pokoknya itu bukan urusan saya udah bayar 15-20 ribu tiap bulan untuk diambil, setelah itu bukan tanggung jawab saya gitu. Nah, padahal sebetulnya kita kita wajib melihat bahwa kalau kamu menghasilkan sampah, berarti sampah itu tanggung jawab kamu gitu kan. Artinya tidak sekedar kita membeli sebanyak-banyaknya, membuang sebanyak-banyaknya, dan menuntut orang lain untuk membereskan sampah yang kita buat. Gitu ya. Istilah istilah kasarnya itu juga, kalau saya muntah ya saya bersihin muntahan saya gitu. Itu mungkin kasar ya. Tapi artinya kalau saya mau buang sampah, kalau saya menciptakan sampah ya harusnya saya yang dressing sampah saya sendiri gitu ya. Nah, kalau kadang-kadang di tong-tong sampah ada tulisannya buat jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu sebenarnya bagian dari memilah. Gitu. Supaya supaya pada saat kita melihat bahwa oh ini sampah saya sampah makanan. Oke. Mana sih letaknya sampah makanan gitu kan? Di organik misalnya gitu kan. Jadi memang diinginkan adalah kita menambah wawasan, menambah ilmu. Bagaimana sampah ini penting untuk kita pahami. Kita punya tagline namanya begini, sampah yes, nyampah no. Jadi di tempat kita itu, kita memandang sampah itu punya harga diri gitu ya. Jadi kita melihat sampahnya itu baik. Nah yang tidak baik apa? Ya yang nyampah gitu. Kenapa kok nyampah tidak baik? Ya karena kalau namanya nyampah, artinya sembarangan buangnya gitu kan. Tapi sampahnya sendiri itu baik. Jadi yes, gitu kita mau banget. Jadi mungkin kesana sih arahnya, bahwa kembali mengajak teman-teman jangan jadikan sampah ini tertunda untuk terus jadi bencana nasional. Gitu ya. Tahun lalu aja, tahun 2025 itu kebakaran di TPA itu 38 mungkin nih di Indonesia. Jadi sangat banyak. Dan kalau yang disebut kebakaran TPA itu tidak hanya sekedar 1-2 hari, itu bisa berminggu-minggu gitu.
0: Jadi
1: dampaknya
0: sosial
1: otomatis apa ya? Cun ya, gitu ya. Jadi kenapa Kak? Sosialisasinya ya. Jadi mungkin sosialisasinya mungkin lebih ke kita lebih serius untuk ngomongin sampah. Baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan. Saya berterima kasih banget dengan Erek Rinaboh yang mau membahas masalah ini, karena kalau kita nggak ngomongin orang nggak akan tahu, dan kalau orang tidak tahu
0: betul,
1: jadi
0: betul.
1: Tidak peduli gitu ya.
0: Jadi memang harus ada penjelasan gitu ya.
1: Betul betul, kalau ada penjelasan saya jamin pencinta pencinta karena banyak manfaat.
0: Betul betul. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bertanya silakan saja mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Baik Henny, ini memang pentingnya sosialisasi itu memang sangat diharapkan gitu ya. Jadi di situ ada keterangan, ada penjelasan dan nanti agar lebih tahu masyarakat kita ya. Baik ini Henny, bagaimana Henny melihat kondisi pengelolaan sampah di tengah masyarakat saat ini, khususnya di wilayah Aceh Barat?
1: Sebetulnya mau di Aceh Barat, mau di Banda Aceh, mau dimanapun, sepertinya saat ini sama saja.
0: Sama saja.
1: Yang pertama, sampahnya banyak sekali, yang mengurus sedikit sekali gitu. Jadi misalnya, ini saya kasih ilustrasi sedikit ya. Kalau saya bikin acara, saya undang 10 teman saya, ya, dan saya mempersiapkan diri saya untuk, okay, saya beres-beres sendiri. Saya bersih-bersih sendiri karena yang saya undang 10. Tiba-tiba 10 orangnya mengajak anggota keluarga yang lain. Misalnya 40 orang menjadi datang. Nah pertanyaannya, saya mesti bersih-bersih sendiri atau saya mesti ambil orang lain untuk bersih-bersihkan? Nah kenyataannya kan pada saat ini sekolah-sekolah itu sampah jadi tidak apa ya, tidak bisa di-handle lagi karena yang nyampah makin banyak. Kita paling gampang saja lihat apapun yang kita beli hari ini ya, kita beli minuman aja itu sampahnya, kalau misalnya sampah yang apa, minuman dalam kantong plastik gitu ya, kantong plastiknya sudah jadi sampah, kemudian tiketnya jadi sampah, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik lagi. Ya, nah, jadi kan siapa yang akan bersihin gitu ya? Bayangkan saja kalau itu dikali beberapa kali gitu. Jadi sampahnya udah terlalu banyak, yang bersihin terlalu sedikit. Nah, sebetulnya kalau menurut logikanya aja, yang paling gampang sebetulnya adalah kalau kita bisa mengurangi. Ya, pada saat kita, oke, saya mau beli minuman dingin. Apa yang saya bisa kurangi? Misalnya, oke, saya nggak pakai kantong plastiknya, gitu. Saya cuma pakai kantong plastik isi minumannya, tapi plastiknya yang buat nenteng itu udah nggak pakai lagi. Berarti kan itu dikurangi. Kemudian juga, apakah bisa menambah orang untuk mengolah, gitu ya? Nah, tapi sebetulnya yang saya bicarakan ini kebanyakan ngomongin nyalahinnya plastik mulu, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di PPA kita saat ini, sampah yang paling banyak ini 60% itu sampah sisa makanan dan sampah organik. Nah, kalau secara gampang sebetulnya sampah makanan dan sampah organik itu adalah sampah yang paling mudah diolah. Karena otomatis bisa jadi kompos gitu ya. Sedangkan kalau yang namanya sampah plastik itu sekitar 30%. Dan itu memang sulit. Nah, sampah yang lainnya tadi 60% sampah organik, 30% sampah plastik, 10%-nya itu sampah lain-lain, di mana sampah lain-lain memang mungkin agak sulit. Contohnya sepatu bekas lah, ban bekas lah, gitu ya. Atau barang-barang lain yang memang mungkin agak sulit. Nah, tapi kan sebetulnya bagian kita adalah yang paling gampang aja dulu. Apa itu? Ya itu kemungkinan sisa makanan dan organik itu yang sebetulnya paling mudah untuk kita handle. Kalau seandainya di rumah itu kita bisa bikin apa ya, kalau ada lahan sedikit dan kita keduk aja gitu ya. Nah, kemudian sampah sisa makanan organik itu ditanam aja di situ, udah beres itu. Berarti 60% sampah yang ada di TPA udah bisa kita olah, gitu kan. Nah, kalau plastik, apa yang kita mesti lakukan? Sangat mudah. Kita tinggal mengurangi, gitu kan. Kalau misalnya saat ini 30%, boleh nggak kalau tahun ini kita bisa mengurangi 2%? Misalnya, apa? Kalau belanja, juga di setiap toko minta kantong plastik. Biasanya minta 5 kantong plastik, karena belanja di 5 toko menjadi 1 kantong plastik. Atau lebih baik kalau kita bawa kantong sendiri gitu ya, tas belanja sendiri. Jadi mulai dipikirkan bagaimana hal-hal kecil itu bisa menolong. Karena kita nggak bisa nyalahin buat pemerintah. Sudah apa ya, kalau bahasanya tuh udah ngap-ngapan lah istilahnya gitu. Karena sampahnya udah terlalu banyak gitu. Nah, otomatis dampaknya ya tahu sendiri lah kayak gimana ya kan. Dan Aceh itu kena terus itu ya. Jadi kalau mau dibilang Aceh bagian manapun, saya rasa masalah kita semua sama. Dimanapun kita berada di Aceh atau di Indonesia. Gitu ya.
0: Ya, ini memang ini menarik tadi ya, seperti yang dikatakan, yang buang sampah banyak tapi yang bersihkannya sedikit gitu ya. Jadi enggak seimbang ya.
1: Dan tidak adil. Ya, sendiri itu loh. Nah, kayak misalnya saya minta kakak ya, kak, biasa tuh kalau kita itu sampah orang itu nyampah biasa satu hari itu sekitar 900 gram sampai 1 kilo. Biasanya ya, itu antara itulah. Nah, kalau misalnya saya bilang ke kakak, besok jangan nyampah, bisa nggak? Gitu. Saya jamin kakak bilang, bisa, pokoknya gitu kan. Tapi, 2 hari lagi sampahnya dikali 2. Betul kan? Selama tidak ada pemahaman bagaimana saya dengan sengaja untuk mengurangi, dengan sengaja untuk mengolah, ya kan, itu nggak akan bisa gitu. Jadi saat ini saya melihat sebetulnya kita ambisius ya, kepengen zero waste gitu. Misalnya saat ini sampahnya apa? Saya kurang paham kalau di Aceh, di Melabuh situ berapa banyak ya per harinya. Tapi kalau di Banda Aceh itu sekitar 250 ton per hari. Nah, misal memang mau zero waste artinya apa? Artinya sampah yang dihasilkan itu selesai diolah semua. Itu berarti 250 yang dihasilkan, diolahnya juga 250 gitu kan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah mau berapa banyak sampah yang dihasilkan. Mau menghasilkan 1000 ton pun kalau bisa diolah semua gitu kan. Artinya kayak itu sudah zero waste gitu. Tapi kalau yang dihasilkan cuma 50 ton dan tidak bisa diolah semua ya sama saja. Belum zero waste gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita di Banda Aceh 250 ton misalnya. Nah, mau zero waste gampang sebetulnya. Sebelum menjadi 0 kan menjadi 240. Setelah itu jadi 230. Kemudian jadi 220. Artinya apa? Mari kita bersama-sama masyarakat, pemerintah, semua teknik apa ya? Peralatan, semua pemahaman itu maju bersama-sama. Jadi pemahaman bersama-sama, menguranginya juga sedikit-sedikit, kan nggak mungkin dari 250 ton jadi nol begitu kan. Bagaimana memberikan kesempatan kepada semua pihak, saya juga termasuk gitu kan, untuk saya bisa ambil bagian ya gitu. Bagaimana saya bisa mulai untuk mengajak yang lain. Kalau saya bagus sendiri tapi saya nggak ajakin orang lain, nggak ajakin kakak kan sama saja, ya kan? Banyak gitu. Mungkin gitu ya.
0: Iya, ini memang sangat menarik sekali kalau kita membahas tentang sampah ini memang tak akan pernah habis-habisnya gitu ya. Tapi memang kita katakan tadi upaya mengapa upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya nih, terutama masalahnya di rumah tangga menjadi langkah penting nih dalam mengatasi persoalan sampah nih. Namun apa saja kebiasaan sehari-hari yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah timbulan sampah ini?
1: Oke, kita ambil yang paling gampang dulu aja ya, diri kita sendiri dulu. Jadi semisal kalau saya bilang kakak pasti belanja ke pasar dong. Nah, mulai sekarang kalau misalnya biasanya ambil 5 plastik, bisa nggak sekarang ambil 1 plastik? Misalnya gitu. Terus kalau kita minum ke apa kafe, ke warung kopi, bisa nggak bilang ingatkan untuk tidak minta pipet? Nggak pakai pipet ya. Saya jamin kalau kita ngomongnya nggak 3 kali, tetap aja dikasih pipet. Karena kebiasaan mereka untuk pada saat kasih minum, langsung nggak kasih pipet, gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya kita tetap mesti ngingetin itu. Nah, kemudian itu udah 2 ya. Yang ketiga mungkin, ayo bawa tumbler sendiri, gitu kan. Udah 3. Yang keempat, paling gampang bawa tote bag sendiri, misalnya, ya kan. Nah, kemudian kalau ini kita baru ngomongin pencegahan loh. Kita belum ngomongin tentang pemilahan loh. Nah, kemudian di rumah kita udah mulai pilah belum? Apakah bisa sampah organik kita semua kita timbun aja di belakang rumah? Supaya bisa jadi kompos misalnya. Kalau seandainya 10% sampah di rumah tangga kita itu udah kita beresin sendiri, ya kan? Artinya sampah sisa yang kita apa ya? Kayak misalnya kardus misalnya ya. Pada saat kardus itu kondisinya bersih, dipilah dengan bersih, kardusnya bisa dijual gitu kan. Tapi pada saat kardusnya udah nyampur dengan es teh, dengan apa sisa-sisa makanan, saya jamin semua nggak bisa dipakai lagi. Gitu ya. Jadi mungkin setiap dari kita bisa lah sedikit-sedikit mulai memikirkan. Paling gampang yang kita bisa lakukan. Demikian juga nanti kalau seandainya di RR ini gitu ya, di kompleks kantornya itu, apakah bisa mulai dipilah? Apakah mulai bisa kalau ada kotak sampah? Memang biasanya udah tersedia kotak sampah itu 3 jenis ya minimal ya. Nah, beneran nggak tuh isinya 3-3-nya udah terpilah atau tetap aja nyambung jadi satu gitu kan? Karena pada saat terpilah itu akan memudahkan untuk diolah, untuk dijual, untuk bisa digunakan kembali gitu ya. Jadi sebetulnya ada kok banyak hal-hal kecil yang kita bisa mulai lakukan dengan sengaja kembali. Ini kata penting ya. Saya di kami kita itu kita ada kata-kata intensional gitu. Intensional artinya diniatin gitu, jangan cuma jadi niat baik gitu. Misalnya oke, saya tahu tentang sampah hari ini, saya punya niat untuk mulai memilah sampah saya, lah memilah apa niatan saya itu nggak cukup gitu loh, harus diniatin. Niat nggak kamu untuk itu ya kan? Jadi ini adalah apa ya, mengajak berlatih untuk menjadi lebih baik, dan ini panjang karena seumur hidup kita nggak pernah beresin sama kita. Jadi ya, jadi memang takes time. Kalau kita ngaconya Indonesia ini ngaconya udah puluhan tahun, jadi kalau mau diubah dalam waktu 1 bulan kayaknya kok nggak fair gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin kan.
0: Henny, ini sebagai koordinator nih proyek kami kita Community Center, apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan nih untuk meningkatkan ya bisa dikatakan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah?
1: Saya nggak akan nyebut IG kita, tapi namanya udah kelihatan. Jadi di tempat kami sebetulnya kami itu pengen mengajak orang untuk melihat yang baik itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya datang ke tempat kami akan tahu, oh ternyata bisa loh kayak gini ya. Contoh tuh waktu tahun lalu itu kami membuang sampah di tempat kami itu sekitar 3 keranjang setiap minggu. Setiap minggu ya. Jadi itu ke TPA. Jadi karena kita bayar gitu kan. Ya, masih masih pemikiran zaman dulu lah gitu. Kita bayar jadinya cuma aja buang sampah bayar gitu. Nah, tapi per tahun ini itu kita mulai mengolah. Jadi kemudian tahun ini itu kita tiap minggu hanya setengah keranjang. Jadi yang sempat 3 keranjang jadi tinggal setengah keranjang per minggu gitu. Nah, artinya apa ya, tadi diniatin memang harus benar-benar serius gitu kan. Nah, di kami kami memulainya pelan-pelan. Nah, kemudian kita ada 4 proyek utama sebetulnya ya. Saya secara pribadi, profesi saya adalah financial planner. Jadi kebetulan memang pekerjaan saya financial planner gitu. Cuma karena waktu diminta untuk pegang lisensi, kami juga tertariknya dengan lingkungan. Nah, jadi kita tuh yang utama adalah kebun gitu. Kita punya kebun organik gitu ya. Kenapa? Karena tanah di Indonesia kondisinya udah parah sekali dengan kondisi pertanian kimia gitu kan. Jadi kita pengen menjadi contoh untuk perkebunan organik. Otomatis dengan perkebunan organik kami butuh sampah untuk jadi kompos gitu. Nah, jadi kalau sekarang mau ditanya, sebenarnya kami kita tuh ngapain sih gitu? Kami kita tuh kebun kali ya gitu kan. Orang banyak bertanya-tanya apakah kami kebun atau apa gitu kan.
0: Iya.
1: Kami akan bilang bahwa sebetulnya kami adalah pengelola sampah gitu loh. Jadi kebun itu bonus dari sampah kita. Jadi kita yang pertama adalah ada kebun organik, kemudian kita pengelolaan sampah, kemudian kita ada pelatihan keuangan. Karena kita melihat ujung-ujungnya semua duit ya, masalahnya semua di duit. Dan itu kami punya akademi basket gitu. Jadi di lokasi yang sama kita kepengen mengajak bagaimana sih hidup yang nyenengin gitulah gitu istilahnya ya. Jadi boleh datang kunjung untuk melihat, karena kadang-kadang tuh begini ya, kalau tidak tidak melihat tuh tidak percaya. Jadi banyak orang tuh hanya ngomong, oh mau jadi kebun gini-gini kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Pada saat memang datang ke kami, kita akan mulai melihat ternyata gini doang toh.
0: Ya, mungkin bisa dikatakan kalau masyarakat kita mungkin kurang paham mana sampah yang bermanfaat, mana sampah yang tidak bermanfaat, Henny ya. Henny, ini kami mohon maaf kita break dulu sejenak karena sudah waktunya azan asar, nanti kita lanjut kembali ya. Baik, baik, baik. Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu, maksud kami ibadah sholat fardu asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita akan kembali bersama melanjutkan yaitu tentunya program acara kita di kesempatan

0: Sore hari ini, seperti yang telah kami sampaikan tadi dengan tema kita Green Radio, yang itu cegah sampahnya, pilah jenisnya, dan olah manfaatnya. Henny, mungkin bisa kita lanjutkan kembali?
1: Silakan, Kak.
0: Iya, baik. Ini kalau kita kembali melanjutkan atau membahas terkait dengan tema yang sudah kami sampaikan tadi ini ya. Sebenarnya apa tantangan terbesar yang dihadapi dan dalam mengajak masyarakat untuk membiasakan diri, maksudnya mengurangi, memilah dan mengolah sampah ini?
1: Psikologi sih, Kak, ya. Jadi memang kita sudah dikondisikan dari dulu itu tidak peduli. Jadi memang sulit untuk mengubah itu. Jadi lebih ke psikologi. Terutama kalau semisal ada apa ya informasi di masyarakat bahwa oh aman, kadang itu sampahnya sedikit gitu. Itu masyarakat pasti mulai mikir kenapa saya masih peduli kan sampahnya masih sedikit, gitu kan? Atau kalau misalnya oh nanti semua bisa dibakar, nah, otomatis itu lebih ke psikologi. Tantangan terbesar adalah mengubah mindset bahwa sampah itu kalau tidak diatasi dari kecil, dampaknya luar biasa besar. Itu. Nah, dampaknya itu dampak kesehatan yang luar biasa. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana mengajak, bagaimana mengkampanyekan untuk kita tuh paham apa sih yang bisa kita lakukan dan yang paling gampang kita bisa lakukan gitu ya, mulai kecil ya, untuk kita sama-sama lakukan gitu. Sama-sama, jadi tidak bisa sendiri karena kadang-kadang gini ya, ngapain saya pusing untuk tidak minta pipet gitu, misalnya kalau semua orang juga minta pipet gitu kan, tapi kan bagaimana mengajak yuk jangan pakai pipet gitu, atau yuk bawa tumbler sendiri gitu misalnya ya. Nah, jadi memang mengajak orang lain itu ya. Mengubah mindset itu mungkin yang paling penting ya.
0: Baik. Tapi apa? Tapi apa yang perlu dilakukan ya agar kebiasaan memilah sampah tidak hanya berlangsung di saat ada kegiatan kampanye, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari ini.
1: Nah, sebenarnya kita punya apa ya istilah, kita percaya dengan apa yang disebut dengan 4P. 4P itu yang pertama adalah policy atau kebijakan, yang kedua adalah people atau masyarakat, yang ketiga adalah profit atau dampak ekonomi, yang keempat adalah planet atau lingkungan, gitu ya. Nah, di setiap kita bertindak, 4P itu pasti mesti jalan kalau kita ngomongin tentang apapun yang berhubungan dengan lingkungan, begitu ya. Jadi contohnya kalau seandainya nih, contoh misalnya di kota ada himbauan untuk bawa tumbler, bawa tote bag gitu kan, misalnya ya. Tapi itu tidak menjadi kebijakan yang memang dilakukan, saya jamin nggak akan terjadi. Nah, juga kemudian kalau masyarakat tidak paham bahwa dampak yang kita hasilkan itu ada dampak untuk masyarakat, ya pasti orang nggak akan peduli.
0: Betul.
1: Nah, saat ini yang banyak adalah sebetulnya ajakan untuk melihat sampah itu bisa membawa cuan, misalnya begitu ya. Nah, menurut saya itu juga sesuatu yang bisa menjadi bumerang untuk kita. Karena kita ending-endingnya lebih banyak menghasilkan sampah, karena otak kita adalah kalau banyak sampah, berarti banyak cuan. Jadi serba salah ya. Nah, jadi memang bagaimana punya mindset yang benar tentang sampah. Apapun yang kita lakukan, lihat dampaknya untuk lingkungan. Lingkungan tuh pasti diem aja. Kalau seandainya kita disuruh memilih antara uang ya, dengan lingkungan, saya jamin lingkungan masih kalah. Padahal yang paling tepat adalah apapun lingkungan mestinya menang. Karena kita tinggal di lingkungan gitu. Ya, jadi memang ini kondisi yang sangat sulit. Tapi saya berterima kasih dengan RRI Melabo mau mulai ngomongin sesuatu yang sulit. Kalau tidak diomongin akan telat sekali. Ini seperti Pak Prabowo mencanangkan Zero Waste Indonesia, Zero Waste 2029. Nah, saya nanya, ini kan sudah akhir 2026,
0: Iya.
1: memang kita udah ngapain gitu loh. Apakah bisa kita kayak sulapan SIM salabim 2027 langsung bener semua? Enggak. Jadi akan takes time, itu sebabnya kita harus ngomongin ini.
0: Baik.
1: Kita mulai melihat bagaimana sekolah, dimulai dari sekolah. Nah,
0: Oke.
1: gimana sekolahnya bisa bener kalau gurunya aja nggak bener? Gimana gurunya bener kalau policy atau kebijakannya tidak mendukung gitu. Jadi memang semua kita mesti sama-sama deh.
0: Ya. Dan
1: Bagaimana kita bisa melakukannya tuh lantang pasti gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi tahun ini apa sasarannya, tahun depan apa sasarannya gitu mungkin ya.
0: Jadi kerjasama itu perlu ya, Heni ya.
1: Sangat penting Kak
0: Iya,
1: Agnes, betul.
0: Heni, ini karena waktu juga ya. Apa
1: Ya.
0: harapan Heni terhadap penerapan prinsip cegah sampahnya, pilih jenisnya, olah manfaatnya dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Aceh Barat?
1: Oke, kalau menurut saya dari sudut pengolahannya, kita melihatnya ujungnya dulu olah. Sebelum diolah itu mesti dipilah. Jadi teman-teman mungkin di Aceh Barat mulai untuk lebih-lebih lebih memilah lah ya di rumah ya. Karena apapun yang dipilah itu ya tadi kembalinya ke duit lagi ya, jadi cuan ya. Bisa dijual gitu ya. Nah, kemudian sampah organik yang sisa makanan, yuk kita gali di belakang rumah. Mau gali sedikit ya, kita mulai ditimbun di situ. Kemudian kasih pasir sedikit, diamin aja. Namanya alam itu luar biasa.
0: Iya.
1: Alam akan bisa menyelesaikan alam sendiri. Tapi perlu bantuan kita kalau alamnya sampah organiknya dicampur dengan sampah plastik ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan.
0: Oke.
1: Makanya lah gitu. Nah, jadi kalau mungkin pesan saya kepada Aceh Barat, yuk kita mulai memilah supaya bisa diolah. Apakah
0: Oke.
1: itu organik, apakah itu non-organik, harus dipisah. Kalau kontaminasi nggak jadi apa-apa, ya. Sampah organiknya nggak jadi, sampah non organiknya juga nggak jadi, endingnya cuma bau doang
0: Iya.
1: gitu, ya
0: Baik,
1: kan?
0: Heni di ujung closing nih ya, sebagai penutup, apa pesan dan ajakan Heni sendiri kepada pendengar RRI Pro 1 Melabuhane agar mulai mengambil langkah nyata dalam mengatasi persoalan sampah dari sekarang?
1: Mulai dengan diri sendiri, itu yang pertama.
0: Luar
1: Dua,
0: biasa.
1: jangan lihat kanan kiri. Jangan kita pengen mulai dengan diri sendiri, kemudian kita akan lihat kanan kiri, jadi nggak lagi melakukan gitu ya. Nah, yang ketiga, yuk mulai ngomongin hal ini terus-menerus. Mau dibilang nyebelin, cuek aja. Gitu ya. Karena kalau tidak dimulai, mungkin kapan kayak begini. Gitu. Mungkin tiga itu aja sih. Mulai dengan diri sendiri, jangan lihat kanan kiri, gitu ya. Dan terus aja ngomongin hal ini, gitu.
0: Okay. Mungkin itu saja.
1: Itu saja cukup,
0: Iya,
1: PR-nya banyak.
0: sebenarnya kita ingin berbincang-bincang lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi ya. Kayaknya memang sangat menarik sekali tema kita di suasana sore hari ini, Henny. Tapi karena
1: Terima
0: waktu
1: kasih,
0: ya,
1: Kak.
0: yang pastinya kami juga
1: Betul.
0: sangat berterima kasih sama Henny, walaupun jauh ya. Tapi bincang-bincang kita ini sangat bermanfaat, sangat berarti dan juga bisa memberikan satu yang bisa dikatakan yang tidak paham kita jadi paham gitu ya. Bagaimana terkait dengan sampah ini ya, Henny ya.
1: Setuju, Kak. Ya,
0: Heni, Heni,
1: setuju
0: terima
1: sekali.
0: kasih Heni. Semoga sehat selalu, tetap
1: Terima
0: semangat.
1: kasih.
0: Ya mudah-mudahan ke depan kita nanti bisa bincang-bincang lagi, walaupun melalui seperti saat ini
1: Ditunggu.
0: via Zoom ya, dengan tema yang lain pula.
1: Yes.
0: Terima kasih Heni.
1: Ya,
0: Selamat
1: terima
0: sore.
1: kasih. Selamat sore.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita yang telah disampaikan tadi. Semoga bisa memberikan suatu kepuasan tersendiri di kesempatan hari ini bersama Pro 1 RRI Melaboh dalam Green Radio dengan tema tadi cegah sampahnya, pilah jenisnya, olah manfaatnya. Dan pendengar, tak lupa kami ucapkan selamat sore dan sampai di sini saja. Juga tak lupa kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
7: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
6: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
7: Wah, terus harganya gimana nak?
6: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
7: Kapan kita beli, Ma?
6: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Melabo.
8: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Melabo di Jalan Nasional Melabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Melabo. Honda, the power of dreams.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
3: Apa kan jauh?
2: Kira apa? Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Kalau ikut kita berincak
2: nyanyi. Ya, itu kekak ni budak bep ni salah gua.

Oke, pendengar di suasana sore hari ini kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh dan juga masih kita mendengarkan serangkaian lagu-lagu siluet Nusantara.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke.

0: teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: Wah, kamu lagi ngapain, Din?
2: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
1: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
2: Iya, oke deh. Aku mengerti.
1: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: evakuasi. Bersembunyi.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja yang ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu. Sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Alah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Jelek banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Baik pendengar, lagu-lagu seliwet Nusantara kita cukupkan sampai di sini. Dan seperti biasa pendengar, tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, Pro 1 Melabuh segera bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti warta sore dalam Lintas 17.
1: Saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekorong Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Lesmawe, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Berikut berita utama sore ini diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikutnya 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
2: Dari kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
1: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
2: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
1: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Lapangan Belam Padang Kota Banda Aceh kini dilengkapi jalur khusus bagi pelayanan pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut laporan reporter Natasha Sahira.
3: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
4: Kita motret, terus kita upload ke server Posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
3: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
5: Nah, ada nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa dibuat di luar jalur saya kan, ini nyaman aja. Dikit-dikit kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya, kita perlukan.
3: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Spektolab SMA Lab School Universitas Syekh Kuala yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober menjadi ajang kompetisi bagi ribuan pelajar di Kota Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
6: Talabs kelima yang merupakan ajang kompetisi seni dan kreativitas tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Lab School Universitas Syekh Kuala, USK Banda Aceh, resmi dilaksanakan pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan 1.000 pelajar tingkat SMP, SMA, hingga kategori umum dari seluruh Provinsi Aceh untuk berkompetisi dan mengembangkan minat serta bakat. Pihaknya berharap peserta menjadikan Spektalab sebagai langkah awal untuk terus maju dan berkembang.
7: Oleh karena itu, sekali lagi Lab School, jadilah paradigma baru di pendidikan kita, bukan hanya mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus secara akademik, tapi mereka harus punya cita-cita keluar dari ruang-ruang formal.
6: Adapun kegiatan tahunan ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan olahraga. Beragamnya cabang lomba diharap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lok Sumawe. Tujuh puluh persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
8: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
9: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2020 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
8: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Paya Pakung, Gredong Pase, Paya Medru, Panton Labu, Paya Bakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Alu Putih menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun ke TNI ke-8, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe bersama Mubadala NR menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Menasah Desa Gelumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Maulida.
10: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako, sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama dua hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat, hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lhokseumawe.
11: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan mungkin kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ini kita bantu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan semoga kegiatan kerjasama antara Mubadala Energi dan Lanal Lhokseumawe dapat terus berlanjut ke depannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Aceh Utara.
10: Mewakili PJS dan Lanal Lhokseumawe Kolonel Laut Agustinus menyampaikan bahwa aksi ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membantu kesehatan warga pesisir serta mempererat silaturahmi. Pihak Mubadala Energi menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan bagi warga sekitar area operasional. Rizky Molina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dinas Kelautan dan Perikanan gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Berikut laporan RRI Melabu, Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Pelatihan sertifikasi nelayan itu berjumlah dua hari, dari tanggal 8 dan 9 Oktober di itu jumlah peserta seluruh Jawa Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syam Bandar yang ada di Sibolga. Itu tiga narasumber, itu dari Pak Syam Giring, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya biar kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut, dan diharapkan para kita mereka juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan dan pemahaman terhadap nelayan kita, sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah untuk perairan.
12: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut, sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi, hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut, sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar, Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
15: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabu dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
14: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
16: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
14: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
18: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Transweh Doren di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alvis Harin.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transweh Doren, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita di kesempatan sore hari ini Lintas 17. Namun untuk saat ini kita akan kembali bersama dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan berbagai program acara yang masih kami terus hadirkan menemani Anda di suasana sore hari ini.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Ini nih mbah, ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
3: Iya, mbah. Saya sering terpleset di sini, nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
4: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
3: Oh. Maaf ya, mbah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami ucapkan selamat sore untuk di suasana hari ini bertepatan di hari Sabtu edisi siar 10 Oktober 2026. Pendengar, kami bacakan sebuah berita. Barang tercecer, telah tercecer sebuah dompet warna hitam yang berisikan kartu kip dan uang tanpa identitas. Diperkirakan dompet tersebut tercecer dari Jalan Payadarul Itami, Kecamatan Merobo. Bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, sudah kiranya menghubungi ke nomor HP 0814-3611-8259 atas nama Widya Lestari. Nah, pendengar, itulah tadi berita barang tercecer yang telah kami bacakan di suasana sore hari ini.

Lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam

0: di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas,
3: ya kak,
2: mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat, kalau nggak percaya.
3: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya, boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap kak, makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

Pendengar, kita sedang mendengarkan lagu-lagu pop religi. Namun bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar, maksud kami azan maghrib, dapat kami sampaikan, yaitu tepat pukul untuk Kota Melabo tepat pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Aceh Jaya tepat pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Untuk Nagan Raya tepat pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, dan Simelu tepat pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian tadi informasi kami sampaikan terkait bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib. Di samping itu, kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Baik, mendengar lagu-lagu Pop Religi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar seperti biasa, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 dan Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan usai sudah tugas, saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Prusatu Melabuh.
0: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Prusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya.

dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.'" Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan.
Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari, wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam? Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, embugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan al informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini ketemu kembali kita di edisi hari ini pendengar Sabtu di 10 Oktober 2026 di mana malam hari ini sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan siaran langsung opening ceremony HUT Kota Melabuh ke-348 tahun 2026 yang dipusatkan di Jalan Merdeka depan kantor pos Melabuh pendengar, di mana rangkaian acara HUT ke-438 Kota Melabuh ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Oktober mendatang. Jadi seluruh pusat kemeriahan, hiburan, seni dan kuliner dipusatkan tentunya di depan lapangan Tekomar, Kecamatan Johan Palawan. Baik pendengar, tentunya terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan malam hari ini. Saat lagi kita akan bergabung, tetaplah bersama kami di 97 MHz pendengar.
1: Maqamuka mahmudun.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, acara HUT ke-438 Kota Melabuh yang tentunya malam hari ini sesaat lagi nanti akan dibuka di acara utama dan seremonial, yaitu pendengar upacara peringatan utama yang dipimpin oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di Lapangan Teuku Umar atau di depan kantor pos. Jadi acara dirangkaikan dengan pembagian santunan anak yatim, penyerahan piala O2SN serta penghargaan bagi putra putri kebudayaan Nusantara dan duta wisata Agam Inong Aceh Barat. Pendengar, seremonial pembukaan resmi dilaksanakan hari ini pendengar, atau malam ini, yang akan dibuka dengan laporan kegiatan oleh Insinyur Kurdi MT, dilanjutkan kick off visual layar LED serta hitung mundur bersama unsur Forkopimda. Kado istimewa juga oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan diskon pajak daerah sebesar 50% bagi masyarakat selama bulan peringatan HUT begitu. Kemudian pendengar, agenda unggulan dan kuliner di antaranya adalah pemecahan rekor muri Jeep Kopi Hub, agenda minum kopi terbalik khas Melabu dalam jumlah massal untuk pencatatan sejarah di rekor muri. Berikutnya adalah program Yuk Makan atau Coffee Truck Festival, pendengar, di mana festival kuliner lokal dan deretan truk kopi modern yang dimanjakan para pengunjung. Berikutnya ada Expo dan Festival UMKM dihadiri oleh puluhan hingga ratusan stan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal serta bot OPD atau organisasi perangkat daerah, pendengar. Pagelaran seni dan budaya tradisional juga dilaksanakan di panggung hiburan yang menampilkan ragam kesenian kolosal dan atraksi budaya khas bumi Teuku Umar. Di antaranya menghadirkan seni tradisional, penunjukan hikayat Aceh oleh seniman senior Syekh Hasan Lampur Raya, musik tradisi bersyair Aceh, tari semapa dan cagok atau komedi Aceh, dan juga talenta cilik begitu. Berikutnya dari pagelaran seni dan budaya tradisional juga menghadirkan tari kreasi dan teatrikal, pendengar, di mana tari kreasi tarik pukat serta penampilan teatrikal perjuangan Cut Nyadin oleh tim guru Johan Pahlawan. Kemudian juga menampilkan atraksi massal dan ekstrim rapai massal, kemudian rapai saman, sedati, seni ganda ikatan pencak silat Indonesia atau IPSI, hingga pertunjukan ekstrim debus api rapai debus, pendengar. Sedangkan kegiatan sosial dan lingkungan dilakukan gerakan menanam pohon, peluncuran program penghijauan lingkungan, aksi donor darah, kegiatan sosial kemanusiaan untuk masyarakat, kemudian Car Free Day dan gotong royong yang diisi dengan aksi kebersihan bersama di fasilitas publik termasuk kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Dan tentunya bagi Anda yang tidak bisa hadir langsung di lokasi karena mungkin satu dan lain hal, siaran seremonial pembukaan juga kami siarkan secara langsung melalui Pro1 RRI Melabuh di frekuensi 97 MHz dan juga dapat didengar oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya di sana di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian pendengar yang ada di Semelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan dengan baik di frekuensi FM 96,7 MHz.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR Melabuhkan Hal Informasi dan Inspirasi. Kita masih menantikan pembukaan acara HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung meriah pendengar dari tanggal 9 hingga 12 Oktober 2026. Jadi keseluruhan kemeriahan juga menghadirkan hiburan seni, kuliner yang dipusatkan di depan kantor pos Jalan Tekomar. Begitu pendengar, di mana tadi kita masih mendengarkan persembahan performa selawat pendengar menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentu pendengar, ada acara utama yang sedang kita nantikan dan seremoni pembuka, di mana upacara peringatan utama dipimpin oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di Lapangan Teuku Umar. Acara dirangkaikan dengan pembagian santunan anak yatim, penyerahan piala O2SN, serta penghargaan bagi putra-putri kebudayaan Nusantara dan Duta Wisata Agam Inong Aceh Barat. Pendengar, kita masih menantikan acara seremonial pembuka HUT Kota Melabuh ke-438, pendengar, masih kita dengarkan performa selawat malam hari ini menemani Anda di edisi hari ini pendengar, Sabtu bertepatan malam Minggu di 10 Oktober 2026.

0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Rangkaian acara HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung meriah dari tanggal 9 hingga 12 Oktober, pendengar, seluruh pusat kemeriahan, hiburan, seni dan kuliner ini dipusatkan di depan lapangan Teku Umar, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, atau tepat di depan kantor pos, begitu pendengar, di mana acara utama dan seremoni pembuka yang akan dipimpin oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di kesempatan malam hari ini dengan rangkaian acara yaitu pembagian santunan anak yatim, penyerahan piala O2SN, serta penghargaan bagi putra-putri kebudayaan Nusantara dan duta wisata Agam Inong Aceh Barat. Kemudian pendengar, seremoni pembuka resmi juga dilaksanakan pada malam hari ini yang dibuka dengan laporan kegiatan oleh Insinyur Kurdi MT, dilanjutkan kick off visual layar LED serta hitung mundur bersama unsur Forkopimda. Kado istimewa pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan diskon pajak daerah sebesar 50% bagi masyarakat selama bulan peringatan HUT yang sudah berlangsung dari mulai tanggal 9 Agustus hingga 9 Oktober kemarin, pendengar, di mana agenda unggulan dan kuliner juga dilaksanakan soal pemecahan rekor MURI Jeep Kopi Cup, agenda minum kopi terbalik khas Melabuh dalam jumlah massal untuk pencatatan sejarah di rekor MURI, pendengar. Kemudian program Yuk Makan dan Coffee Truck Festival, di mana festival kuliner lokal dan deretan truk kopi modern yang juga memanjakan para pengunjung. Sementara itu, expo dan festival UMKM dihadiri oleh puluhan hingga ratusan stan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal serta bot OPD atau organisasi perangkat daerah, pendengar. Dan juga pagelaran seni dan budaya tradisional dilaksanakan di panggung hiburan atau panggung utama yang mungkin Anda sudah menyaksikan penampilan ragam kesenian kolosal yang tentunya atraksi budaya khas bumi Teku Umar. Di antaranya adalah seni tradisional, pertunjukan hikayat Aceh oleh seniman senior Syekh Hasan Lampoh Raya, musik tradisi bersyair Aceh, kemudian tari Semapa dan Cagok atau komedi Aceh oleh talenta cilik. Kemudian pendengar juga menghadirkan tari kreasi dan teatrikal, tari kreasi Tarik Pukat, serta penampilan teatrikal perjuangan Cut Nyadin oleh tim guru Johan Pahlawan. Atraksi massal dan ekstrim juga menghiasi malam pembuka, di mana rapai massal, rapai saman, sedati, seni ganda ikatan pencak silat Indonesia IPSI, hingga pertunjukan ekstrim debus api rapai debus, pendengar. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97 MHz di kesempatan malam hari ini. Kita masih menantikan pembukaan acara seremoni, acara HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung sejak tanggal 9 kemarin hingga 12 Oktober 2026. Pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita dengarkan selingan berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, saat kita mendengarkan drama radio sambil kita menantikan siaran langsung pembukaan acara HUT ke-438 Kota Malabo, pendengar, di kesempatan malam hari ini. Sandiwara Radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja, pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: kamu. Asik. Hei, Pak Wayan.
1: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
0: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
1: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
0: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
1: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
2: Surprise, Pak! Kaget kan?
1: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
2: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
0: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
1: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
2: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
1: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
0: Betul juga ya, Pak.
2: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
0: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
1: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
2: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
1: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
3: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
0: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
3: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
2: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
0: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
2: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
3: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
2: Siap, Bu.
4: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.

0: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
1: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
0: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
2: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
0: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
3: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
0: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
2: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
1: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
4: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
0: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
5: Siapa? Masa bertanggung jawab?
4: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
1: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
5: Ya, setuju.
6: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
0: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka ingin percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju.
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosati RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja. Pendengar, dan tentunya sesaat lagi kita nanti akan mengikuti rangkaian acara seremoni HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Oktober, di mana malam hari ini kita masih menantikan acara seremoni, pendengar, yang dipusatkan di depan lapangan Teuku Umar, Kecamatan Juan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, di mana acara peringatan utama dipimpin oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di lapangan Teuku Umar atau di depan lapangan Teuku Umar. Acara dirangkaikan dengan pembagian santunan anak yatim, penyerahan piala O2SN serta penghargaan bagi putra putri kebudayaan Nusantara dan duta wisata Agam Inong Aceh Barat. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini juga dalam rangkaian seremoni pembuka resmi yang dilaksanakan malam ini juga nanti ada laporan kegiatan oleh Insinyur Kurdi MT, dilanjutkan oleh kick off of visual layar LED serta hitung mundur bersama unsur Forkopimda, pendengar, di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.57 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, pendengar, di kesempatan malam hari ini. Di edisi hari ini kita dengarkan lagu yang dipersembahkan oleh Cutrani Auliza, pendengar, dengan maksud kami Puja Sharma, lagu bertajuk Ranggong Bumo.

masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan persembahan Puja Sharma dengan Ranggong Bumo dan persembahan Lea Amalia dengan Ibu Ngong. Dan tentunya pendengar, kita masih menantikan rangkaian acara seremoni HUT ke-438 Kota Melabuh di kesempatan malam hari ini, di mana masih menantikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama grup atau Forkopimda yang akan memasuki gate di panggung utama tentunya di kesempatan malam hari ini. Di edisi hari ini pendengar, sambil kita menantikan acara rangkaian acara seremoni HUT ke-438 Kota Melabuh, kembali kita dengarkan lagu berikut ini yang dipersembahkan oleh Cut Rani Auliza. Pendengar, akan Lun bantu doa.

0: masih bersama Pro Satya RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengikuti rangkaian acara HUT ke-438 Kota Melabuh di acara seremoni malam hari ini, di mana ada Tama Maulizar yang akan memandu di lapangan, di tepatnya di depan lapangan Teku Umar, depan kantor pos. Pendengar, di kesempatan malam hari ini, pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, baik. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun berada. Saat ini kami berada di lapangan depan lapangan Teku Umar, tentunya bersama saya Tama Maulizar dan
2: Arif Rizalul.
1: Ya, dan rekan saya Arif Rizalul, tentunya di malam hari ini kita akan memandu, menemani pendengar di manapun berada saat ini untuk menyaksikan kegiatan opening ceremony dari HUT Kota Melabuh yang ke-438 dulu ya.
2: Ya, untuk saat ini dalam HUT Kota Melabuh juga banyaknya para pengunjung dan juga berbagai stand UMKM juga hadir dalam menjajakan berbagai makanan kuliner, dari baik itu makanan atau minuman, dan juga dari stand sekolah, juga dari stand SMK Negeri 3 Melabuh, dan juga dari Dayahul Qur'ani, dan juga berbagai stand Dekra Nasda dari Kabupaten Aceh Barat. Dan juga saat ini para tamu undangan lainnya telah hadir memasuki tempat dekat panggung utama, dan juga berbagai unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Barat, dan juga dari tamu hadirin dari berbagai masyarakat, yeah, dan juga dari berbagai organisasi.
1: Benar sekali. Iya, benar sekali.
2: Kota Melabuh.
1: Iya, benar sekali, Alul. Dan tentunya tadi juga kita sudah melihat iring-iringan rombongan bupati ya bersama Forkopimda tentunya dari pendopo, karena kebetulan memang pendopo dengan lokasi ini cukup dekat gitu loh ya. Ya, jadi
2: cuma berjarak cuma 300 meter.
1: 300 meter ya. Jadi tadi kurang. Arak-arakan iring-iringan gitu ya dari pendopo menuju ke lokasi, diiringi juga dengan serundeng kali tadi sudah kita saksikan gitu ya. Dan saat ini tentunya bupati bersama Forkopimda dan seluruh tamu undangan sudah berada di meja VVIP tentunya untuk malam hari ini, dan untuk nantinya akan tentunya mengikuti seluruh rangkaian opening ceremony untuk HUT Kota Melabuh yang ke-438 ini loh ya. Nah, untuk malam hari ini tentunya saat ini kita melihat juga selain tamu undangan, selain Forkopimda tadi tamu undangan, juga masyarakat ya. Kalau malam kemarin itu kita dapat informasi lebih dari 10.000 masyarakat memadati lokasi ini. Nah, kalau sekarang sepertinya kalau kita lihat ini karena malam puncak pembukaan seperti itu, ini kalau kita lihat lebih dari semalam loh ya, lebih dari 10.000 orang sepertinya ya.
2: Nampaknya sangat antusias masyarakat, dari khususnya warga Aceh Barat juga sangat antusias menyaksikan kegiatan seremoni HUT Kota Melabuh tahun ini.
1: Benar sekali. Dan pendengar juga dapat kami informasikan bahwa kegiatan malam hari ini itu akan ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan. Yaitu tentunya tadi sebelum rombongan bupati tiba di lokasi ya, di lokasi tadi juga sudah dihadirkan atau menghadirkan penampilan hadrah tentunya dari majelis belajar bersolawat ya tentunya pendengar. Dan sembari di lokasi panggung utama tadi ada hadrah, di pendopo bupati tadi juga dilaksanakan gala dinner seperti itu ya. Dan pejabat Forkopimda dan tamu undangan tadi setelah melakukan gala dinner baru menuju ke lokasi dengan diiringi oleh serundeng kali tadi yang sudah kita sampaikan gitu Lul ya. Arif, dan juga malam hari ini nanti akan ada berbagai kegiatan juga yang dilaksanakan tentunya. Yang pertama tadi nanti akan ada semapa begitu ya. Kemudian setelah semapa baru MC akan naik ke panggung untuk membuka acara secara resmi. Dan tentunya nanti juga akan ada berbagai kata sambutan begitu ya, dari bupati, dari kementerian juga nanti akan ada sambutannya juga Arif ya. Dan juga nanti juga akan ada beberapa penampilan seni budaya yang kalau nggak salah tadi juga Tama dapat informasi Arif bahwa nanti bupati dan beberapa Forkopimda juga akan ikut dalam dalam rapai masal ya, Sedati dan juga Debus Api begitu. Nanti akan bupati juga, beberapa Forkopimda juga akan bergabung di dalamnya seperti itu. Ini menarik untuk disaksikan dulu ya.
2: Iya, dekat teman baik. Dari tadi pagi kegiatannya juga berbagai rangkaian kegiatan dari HUT Kota Melabuh ini juga tadi lomba benar lomba memasak.
1: Iya, ya. Benar sekali, benar-benar. Dan nah kalau kita mau flashback ke belakang nih, Rif ya, bahwa malam ini memang malam opening seremonial, tetapi sebenarnya ya satu hari sebelumnya sudah dimulai gitu.
2: Sudah ya, mulai kegiatan berbagai agenda rangkaian kegiatannya.
1: Benar
2: sudah.
1: Sekali. Dan ya. Kalau mau diundur lagi rangkaian HUT Kota Malabo juga dikolaborasikan dengan HUT TNI sebelumnya begitu ya. Yes. Nah untuk HUT Kota Malabo sendiri tentu dimulai dari tanggal 9 kemarin begitu ya. Dari mulai kegiatan soft opening ya, sebelumnya juga dari ada launching dari aplikasi Yuk Makan juga ya, kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan Universitas Teuku Umar, dalam hal ini Fakultas Pertanian ya. Ada beberapa mahasiswa kreatif yang mencetuskan aplikasi Yuk Makan untuk mendukung UMKM Aceh Barat begitu ya, dan berkolaborasi dengan Pemda. Kemarin sore itu sudah dilakukan launching dan juga sudah ada member lul ya, member baik dari UMKM maupun dari drivernya sendiri, karena mereka juga membuka driver UMKM, mitra UMKM dan juga tentu masyarakat umum gitu ya untuk berbelanja. Nah mungkin untuk pendengar di luar sana juga yang ingin mendapatkan layanan praktis untuk pesan antar, sepertinya bisa mendownload aplikasi ciptaan anak bangsa gitu ya, anak Aceh Barat justru gitu ya, yaitu aplikasi Yuk Makan, dan cukup menarik. Tama sudah download dan cukup bagus aplikasinya, cukup membantu sih untuk yang mager-mager gitu ya.
2: Baik rekan Tama, dan juga untuk kegiatan suasana pada ini agak mendung dan hujan juga rintik-rintik.
1: Iya benar sekali, dari tadi sore memang sepertinya sudah nampak mendung ya Aceh Barat, khususnya kawasan Kota Malabo itu sudah terlihat mendung, dan baru mulai gerimis yang cukup deras sih gerimisnya, tidak gerimis yang mungkin masih bisa tahan. Ini mohon masyarakat sudah mulai mencari tempat berteduh gitu
3: ya. Dan kesopanan selama acara ya,
1: dan berlangsung. Kita juga masih mendengar ini himbauan dari pihak IO sendiri sedang menyampaikan prosedur keselamatan dalam mengikuti kegiatan
3: penonton
1: ini.
3: Penonton harap tertib sebelum acara dimulai. Ketahui arah masuk, arah keluar, dan jalur evakuasi yang telah disediakan di sekitar lokasi acara. Perhatikan letak mobil ambulan yang berada di depan kantor pos, serta pos keamanan yang berada di setiap gapura. Pusat informasi atau ofisial penyelenggara berada di sebelah kiri panggung. Dalam situasi darurat, harap segera menuju arah keluar melalui jalur evakuasi. Tetap tenang, tidak panik, dan ikuti arahan panitia serta petugas keamanan. Jagalah barang bawaan pribadi, seperti handphone, dompet, dan barang berharga lainnya. Orang tua atau pendamping yang membawa anak kecil diharapkan selalu mengawasi dan menjaga anaknya agar tetap berada dalam pantauan selama acara berlangsung. Acara ini berada dalam pengawasan aparat kepolisian setempat. Penonton laki-laki dan perempuan diharapkan tidak bercampur. Area laki-laki di sisi kanan panggung dan area perempuan di sisi kiri panggung. Ikuti arahan panitia dan tetap berada di area yang telah ditentukan selama pertunjukan berlangsung. Setiap penonton bertanggung jawab atas sampah masing-masing. Jangan meninggalkan atau membuang sampah sembarangan. Gunakan tempat sampah yang telah disediakan di setiap sudut lokasi acara. Save for you, save for us. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati pertunjukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya, baik pendengar, baru saja mungkin kita mendengarkan arahan dari pihak panitia dalam hal keselamatan dalam mengikuti kegiatan ya. Dan juga untuk pendengar yang mungkin akan menuju ke lokasi ini sepertinya bisa juga gitu ya dari berbagai arah. Bisa dari jalan, dari Suai Indrapuri begitu Arif ya, dari Jalan Samudra, bisa dari Jalan Nasional tentunya menuju ke Jalan Merdeka, atau juga bisa lewat Jalan Sudirman begitu ya. Jadi jalan ya, ya Jalan Sudirman itu Pasar Baru ya.
2: Pasar.
1: Benar sekali. Dan tentunya untuk lokasi parkiran juga ada beberapa lokasi yang bisa digunakan untuk apa namanya menaruh kendaraan Anda ya. Dan sepertinya ini kegiatan akan segera dimulai ya. Berlangsung tentunya.

0: Baik, pendengar, baru saja kita mendengarkan atraksi-atraksi di panggung tentunya untuk menghibur para penonton atau pengunjung yang hadir sebelum acara utamanya dimulai ya. Nah, ini di panggung utama sudah ditampilkan ya kegiatan ini akan ada Semapa ya.
1: Ya, grup Semapa dari Media House dan dari Yunis akan berkolaborasi dalam perform Semapa.
0: Benar sekali.
1: Kota Melabuh.
0: Ya, baik kita selamat menyaksikan tentunya.

0: Di muangan barat Bandung senena salem yang kepon di nota intan Pak Bupati Aceh Barat paling utama dengan Pak Wakil Siga tak intan yang duk mesapat nyau Sabah meja
1: betul.
0: Dengan Pak Sekda pih menan muhat salem tak intan nyau dengan Forkopimda Hana Citwa memang yang dioh lepatan

acara dukungan Bapak Bupati Haya Lepahatan. Malamnya Muhat memang luar biasa. Pulang tak kalan dengan Ibu PKK Pilaga Lepahatan. Bak dibu make up.

0: Dino Budem tak ingat Dapua menghalap Aceh Barat berbudaya. Bek budaya gop yang ku tak ingat. Betul. Sayang lupa tak tengah mana ia mata.
1: Yo.
0: Kota melabuh cik berkukuh lupa tak.
1: Betul.
0: Yang Aceh Barat disebut nama. Layu bapak Tarmizi dengan Pak Syed Ureng Mat Tungkat. Nyo Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, baru saja kita mendengarkan semapa dari Syekh Yunis dan apa?
2: Media host seorang semapa udah tingkat.
1: Iya, seniman Aceh Barat pastinya yang juga sudah cukup melegenda ya.
2: Dari Provinsi Aceh.
1: Dari Provinsi Aceh. Ya, saya baru dengar soalnya.
2: Beliau udah sering perform juga di Kabupaten Aceh
1: Barat. Ya, saking familiarnya di Aceh Barat, saya kira orang Aceh Barat seperti itu ya. Baik, dan kita akan melanjutkan kegiatan ini tentunya. Ya, MC sudah di panggung, kita langsung serahkan ke MC saja.
3: Kuala bubun nabak ipah bebanja, melabuh jino kamegiwang, katruhwate tapuo budaya bangsa.
4: Kota Melabuh indah hanbago, taduk besajan nonton acara, mandum mesapat jino tamesaho, tanda acara tamulai sigra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa bawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Yang terhormat Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Aceh Barat beserta Ibu, Wakil Bupati Aceh Barat beserta Ibu, seluruh unsur Forkopimda Aceh Barat, Bupati, Wali Kota se-Aceh atau yang mewakili, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.
5: Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara
4: Opening Ceremony HUT Kota Melabuh ke-438 Aceh Barat Tamusaho Tapuo

0: Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini Bumi Teguh Umar kembali berdenyut dalam rasa syukur yang mendalam. Kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun Kota Melabuh yang tercinta yang ke-438. Sebuah perjalanan panjang penuh sejarah, ketangguhan, dan kejayaan budaya. Peringatan hari jadi tahun ini terasa begitu khidmat dan bermakna. Sejalan dengan komitmen kuat bersama para ulama, perayaan hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438 hadir dengan nafas yang lebih religius dan berakar pada kearifan lokal.
1: Di usia Kota Melabuh yang ke-438 ini, kemeriahan dirangkai melalui berbagai kegiatan positif yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Mulai dari pelestarian seni, mengangkat kebudayaan lokal, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Expo UMKM, serta kita dapat menikmati kopi di area coffee truck. Dalam rangkaian HUT kali ini, kita juga akan memecahkan rekor buri Jeep Kupikop terbanyak dengan target 2026 gelas yang menjadi ikon dan ciri khas masyarakat Melabuh dengan harapan dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
0: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai kegiatan kita di malam hari yang berbahagia ini, mari bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Ihwal. Kami silakan.
2: Ya baik pendengar, ya sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tentunya yang akan dilantunkan oleh saudara Ihwal tentunya ya, ya yang ya sebentar lagi kita akan mendengarkan. Untuk pendengar kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon tetap berdiri. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Aceh dipandu oleh Cutara Anzela Zuri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat kepada Tengku Haji Mahdi Kari Usman, SPDI. Kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau bernama As-Salam, berilah kesejahteraan kepada kami, jadikanlah Kabupaten Aceh Barat ini baldatun taibatun warabbul ghafur. Berilah kami tanah yang subur, masyarakat yang makmur. Bimbinglah kami ya Allah agar selalu menjadi hamba yang bersyukur. Mudahkanlah urusan kami ya Allah dalam membangun Aceh Barat yang mulia ini. Jauhilah pertengkaran, perpecahan. Lindungilah kami ya Allah dari segala malapetaka bala yang menimpa. 438 tahun telah kami rasakan kesejahteraan ya Allah, abadikan sampai turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya ada banyak sekali persiapan dan juga rencana yang telah dicanangkan untuk dapat melaksanakan kegiatan HUT Kota Melabuh ke-438 seperti yang kita saksikan di malam hari ini.
1: Untuk berikutnya, kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat kepada Bapak Dr. Insinyur Kurdi ST, MT, MH, IPM, ASEAN Eng. Disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syukur alhamdulillah karena pada malam yang berbahagia ini, meskipun hujan sedikit turun agak malu-malu, mudah-mudahan semakin baik, kita dapat hadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka HUT Kota Melabuh yang ke-438. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas segenap perjuangan beliau, kita semua masih dapat menikmati nikmat Islam, nikmat iman hingga sampai saat ini. Sebelum kami menyampaikan laporan panitia, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun pembuka. Adik-adik jangan lupa cakepnya. Ke Melabuh menikmati kopi kop, disajikan hangat di malam hari. HUT Kota kita rayakan dengan kompak, menuju pencatatan rekor MURI. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan kata penghormatan kami yang kami muliakan dan yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Katibul Wali Bapak Abdullah Hasbalah SAG MSH. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Peternakan Aceh Bapak Dr. Hewan Safridal. Selanjutnya yang kami hormati dan muliakan Bapak Komandan Koren 012 Teku Umar, Bapak Kolonel Infantri Windarto SOSMH beserta dengan Ibu. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Ketua Banlek DPRA Bapak Irfansyah. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Bupati Aceh Barat Bapak Tarmiji SPMM beserta dengan Ibu, Bapak Wakil Bupati Aceh Barat Bapak Said Fadil SH beserta dengan Ibu. Kemudian yang kami hormati Wali Kota Sabang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Sabang Bapak Dr. Andes Haji Suraji Yunus beserta dengan rombongan. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Bupati Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Raja Sayang. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Abdia, dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekda Pak Amrizal. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Kemudian yang kami hormati unsur dari Forkopimda, Ibu Ketua DPRK Aceh Barat, Ibu Hajah Siti Ramadhan SH. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Komandan Kondim 0105 Aceh Barat, Bapak Letkol Infantri S. Kembaren SEMIP CFRA, beserta dengan Ibu. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kapolres Aceh Barat, Bapak AKBP Agus Sulis Tianto SH SE, beserta dengan Ibu. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Pengadilan Melabuh Bapak Melki Salahuddin SH beserta dengan Ibu. Kemudian yang kami hormati yang mewakili Bapak Kajari. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Ketua MPU Aceh Barat Bapak Tengku Mahdi Kari Usman SPDI. Kemudian
Yang kami hormati dan muliakan para pimpinan perwakilan partai politik yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini, Pak Jaini, Jaini Bakri, selamat datang Pak. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Ketua Umum Persatuan Pemuda Santri, Bapak Zulkifli Andi Govi, SEME, yang akrab kita panggil Dekjul. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Kasrem 01 Teguh Umar, Pak Danjon 116 GS, Bapak Letkol Infantri Wira Ardani SE. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat, Ibu Afrinda Novalia SEMN, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, Ibu Cut Zulfahnur SEMSI, kemudian Ibu Staf Ahli TP PKK Aceh Barat, Ibu Liza Nasmi SE. Kemudian yang kami hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Bupati Aceh Barat, keluarga besar Bapak Wakil Bupati Aceh Barat yang kami muliakan. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Pak Profesor Dr. Nya Amir, SPD, MPD, Ketua STEN atau yang mewakili, Direktur AKN atau yang mewakili. Kemudian Bapak Kakak Menak atau yang mewakili. Bapak Ibu sekalian yang kami mulia dan hormati, para STEN, staf ahli, para kepala SKPK, beserta ibu atau suami yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya, yang kami hormati para komandan Satuan TNI di wilayah Melabuh, Bapak Dandempom atau yang mewakili Bapak Komandan Detasmen, beserta para pimpinan Satuan TNI lainnya. Kemudian yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan lembaga pemerintah pusat, Bapak Kepala Kantor Pertanahan atau yang mewakili, Bapak Kepala BPS, Kepala KPPN, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Bea Cukai, KSOP, Kepala Kantor Imigrasi, Lapas atau yang mewakili Kepala RRI. Kemudian yang kami hormati para pimpinan instansi pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Cabang Capdin, Kepala Samsat, serta unsur pimpinan unit kerja di pemerintah Aceh lainnya. Yang kami hormati dan muliakan para pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, Ketua KIP atau yang mewakili, beserta dengan Bawaslu. Tentu yang kami hormati para pimpinan BUMD, BUMN, dan lembaga pelayanan publik, pimpinan Perum Bulog, PT Pertamina, PLN, Telkom, Pegadaian, Kantor Pos, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Perumdam Tirta Melabuh, Direktur Pakap Besari, dan lembaga pelayanan publik lainnya. Yang kami hormati para pimpinan perbankan, baik dari Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia, maupun dari cabang pembantu Bank Syariah Nasional. Yang kami hormati para pimpinan organisasi profesi, organisasi pemuda dan kepundaan, organisasi kemasyarakatan, serta pimpinan perusahaan dan dunia usaha lain. Yang terakhir, yang kami hormati para kecik, ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, seniman, budayawan, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh masyarakat Aceh Barat yang berbahagia. Bapak Bupati yang saya hormati, izinkan kami melaporkan atas nama panitia HUT ke-438 Kota Melabuh. Kita mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa. Kita ingin peringatan Hari Kota Melabuh menjadi panggung kebersamaan, ruang kreativitas, sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Tahun ini HUT Kota Melabuh juga berkolaborasi dengan HUT ke-81 TNI. Sinergi bersama Korem 012 Teguh Umar, Kodim 0105 Aceh Barat, dan jajaran TNI menjadi wujud kebersamaan pemerintah, prajurit, dan masyarakat. Terima kasih atas dukungan yang memperkuat semangat gotong royong perayaan ini. Hadirin yang mulia, panitia menyelenggarakan rangkaian kegiatan pada tanggal 9 sampai dengan 12 Oktober 2026.
dengan empat fokus utama. Yang pertama adalah seni dan budaya. Kita sudah mulai satu hari sebelumnya pertunjukan Rapai Sedati, Tari Kreasi, Hikayat Aceh, dan penampilan para pelajar serta seniman lokal menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penguatan kreativitas generasi muda. Yang kedua adalah UMKM dan ekonomi kreatif. Panitia memfasilitasi 40 stam UMKM dan 10 stam promosi, ditambah dengan 170 stam dari 3 desa di lokasi HUT Kota Melabu. Bersamaan dengan itu, kami laporkan juga lomba masakan lokal dan peluncuran aplikasi Yuk Makan. Kegiatan ini diharapkan memperluas pasar dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat. Yang ketiga, kegiatan sosial dan kebersamaan meliputi santunan anak yatim, olahraga, dan bersepeda bersama. Penanaman pohon, upacara peringatan HUT Kota Melabu, serta peluncuran donor darah berkala. Kita ingin masyarakat ikut memiliki dan merasakan manfaat perayaan ini. Keempat, jipkup-pikup dan pengajuan rekor muri. Pada 11 Oktober, panitia menyiapkan 2.436 peserta untuk minum kup secara serentak dalam formasi angka 438. Ini merupakan ikhtiar pencatatan rekor muri sekaligus upaya memperkenalkan identitas kuliner khas Melabu dan memperkuat pariwisata daerah. Untuk itu, pemerintah daerah mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyukseskan acaranya besok pagi di lapangan Teku Umar. Kita akan mulai dari jam 8 bersama dengan CFD. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas arahan dan dukungannya. Kepada yang mewakili Wali Nanggro, para tamu kehormatan, DPRK, Forkopimda, TNI, seluruh SKPK, para camat, kecik, serta perwakilan dari MURI yang sudah hadir pada hari yang berbahagia ini. Apresiasi kami sampaikan kepada dunia usaha, sponsor, para peserta UMKM, seniman, sekolah, event organizer, relawan, petugas keamanan, kesehatan dan kebersihan, insan pres, seluruh panitia, serta keluarga yang mendukung dari balik layar. Keberhasilan kegiatan ini adalah hasil kerja bersama. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Aceh Barat, kami mohon berkenan memberikan sambutan dan memimpin prosesi pembukaan HUT Kota Melabu ke-438. Selamat HUT ke-438 Kota Melabu, Dirgahayu ke-81 TNI. Ke ujung karang melihat perahu, cakep, bersandar tenang di tepian kali. Terima kasih atas kerja bahu-membahu, Melabuh maju, budaya tetap lestari. Melabuh adalah sejarah kita, budaya adalah jati diri kita, dan masa depan adalah tanggung jawab kita bersama. Aceh Barat Tamusaho, Tapuo budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, baru saja kita mendengarkan laporan Ketua Panitia HUT ke-438 Kota Melabu. Berikutnya kita akan menyaksikan pemutaran video HUT Kota Melabu ke-438.
1: Dari sejarah, kota yang ditempa perjuangan, kota yang terus bergerak, menjaga warisan masa lalu, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Hari ini, 438 tahun perjalanan Kota Melabu, kita peringati dengan rasa syukur, dengan semangat kebersamaan, dan dengan tekad untuk terus membangun Aceh Barat. Di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, bersama Wakil Bupati Said Fadel SH, pembangunan terus diarahkan untuk menghadirkan pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat. Karena pembangunan bukan sekadar angka, tetapi tentang bagaimana pemerintah hadir, mendengar, melayani, dan memberikan solusi. Untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, kolaborasi pemerintah dengan setiap unsur Forkopimda dan SKPK terus memperkuat pelayanan di setiap sektor agar lebih mudah, lebih cepat, lebih terintegrasi. Inovasi pelayanan dan kemudahan perizinan terus diperkuat sebagai langkah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan UMKM untuk tumbuh. Di bidang kesehatan, pelayanan di RSUD Cutnyadin Melabu terus diperkuat. Program dokter masuk rumah, Kartu Aceh Barat Sehat, hingga rumah singgah di Banda Aceh bagi keluarga pasien rujukan. Dan program Aceh Barat Bebas Pasung menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan akses kesehatan yang semakin baik. Tak hanya itu, perjuangan terhadap rumah sakit regional terus diperjuangkan hingga mendapatkan progres pembangunan seperti apa yang diharapkan masyarakat. Karena setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih layak. Di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur tetap dipacu. Jalan dan jembatan terus mendapat perhatian. Perlindungan masyarakat dari ancaman abrasi dan luapan sungai juga terus diperkuat, termasuk pengendalian sungai di kawasan Krumerbo dan Krumwoyla melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Sebuah ikhtiar untuk melindungi permukiman, lahan masyarakat, dan masa depan Aceh Barat, serta perjuangan terhadap kolam retensi dan irigasi Luk Guci yang terus tengah diperjuangkan. Karena pembangunan juga harus menyentuh mereka yang membutuhkan, kolaborasi pemerintah, badan usaha, dan forum toko peduli Aceh Barat terus menghadirkan rumah layak huni bagi warga duafa. Karena sebuah rumah bukan hanya tempat berlindung, tetapi tempat keluarga membangun harapan. Di bidang pendidikan, akses dan kualitas sumber daya manusia terus diperkuat. Pembangunan sekolah rakyat di Aceh Barat terus dipersiapkan sebagai bagian dari upaya membuka kesempatan pendidikan bagi generasi yang membutuhkan, karena masa depan Aceh Barat ada di tangan mereka. Sementara di sektor pertanian, petani menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi daerah. Pada tahun 2026, sebanyak 420 unit Al-Sintan tiba di Aceh Barat untuk disalurkan kepada kelompok tani. Sebuah langkah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kesejahteraan petani. Ruang investasi dan pertumbuhan UMKM terus dibuka. Tahun ini, pemerintah Aceh Barat tengah membangun 13 gerai promosi UMKM. Potensi daerah terus dipromosikan. Produk lokal terus dikembangkan. Dari ikan lumi-lumi hingga kopi tubruk khas Melabu, semua menjadi bagian dari identitas dan kekuatan ekonomi daerah. Karena investasi bukan sekadar nilai rupiah, tetapi tentang peluang usaha, lapangan pekerjaan, dan masa depan ekonomi masyarakat. Seni dan budaya terus dirawat, adat dan tradisi terus dijaga, nilai-nilai syariat Islam terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena kemajuan harus berjalan bersama jati diri. Dari Gampung, ketangguhan masyarakat terus diperkuat. Melalui Satgas Pagi Gampung, masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, mencegah narkoba dan penyakit sosial, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Karena Aceh Barat yang kuat adalah Aceh Barat yang masyarakatnya saling menjaga. Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, namun pembangunan merupakan ketika masyarakat merasa dilayani, ketika petani mendapatkan perhatian, ketika nelayan memiliki masa depan, ketika UMKM memiliki ruang untuk tumbuh, ketika anak-anak mendapatkan pendidikan, ketika keluarga memiliki rumah yang layak, ketika kesehatan semakin mudah dijangkau, dan ketika setiap warga memiliki kesempatan untuk hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Di momentum hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438 ini, Aceh Barat juga membawa semangat untuk mengangkat kopiko, kopi khas Melabuh, sebagai bagian dari kekayaan dan identitas daerah. Berbagai capaian dan kemajuan yang diraih merupakan hasil dari kerja bersama, kolaborasi, serta dedikasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. 438 tahun, sebuah perjalanan panjang. Dari sejarah menuju masa depan, dari perjuangan menuju pembangunan, dan dari kebersamaan, kita terus melangkah.

melabuh, terus tumbuh, terus bergerak, terus menjadi kebanggaan Aceh Barat. Melabuh untuk semua, Aceh Barat untuk masa depan. Mari kita jaga sejarahnya, kita rawat budayanya, kita kuatkan persatuannya, dan bersama-sama kita bangun Aceh Barat yang maju, mandiri, sejahtera, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Aceh Barat, Tamusaho, Tapuo, budaya bangsa.

0: Iya, mendengar, baru saja kita mendengarkan pemutaran video hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Setelah ini nanti kita akan menyaksikan Rapai Masal, Sedati dan juga Debus Api ya. Tentunya yang akan ditampilkan oleh Syekh Masri dengan seluruh anggotanya. Dan informasi yang kita terima bahwa nanti Bupati Aceh Barat dan juga beberapa dari Forkopimda juga nanti akan bergabung dalam tim Rapai Masal tersebut ya. Saat ini panitia pelaksana atau IO sedang membersihkan panggung ya, karena memang dari tadi hujan terus turun mendengar di malam hari ini mengguyur Kota Melabuh, kota tercinta ini tentunya, dan saat ini sedang dilakukan pembersihan ya, pengepelan oleh tim IO tentunya untuk kelancaran kegiatan
1: kita
0: selanjutnya.
1: Kita saksikan penampilan Rapai Kolosal yang kita rikan kolaborasi Sanggar Rapai se-Aceh Barat.
0: Ya, mendengar, saat ini tim dari Rapai Kolosal tentunya sedang bersiap-siap menaiki panggung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan seperti sudah di atas panggung, kita langsung menyaksikan.

Thank you.

Tulen kata KKM, jauh pedang-pedang dakwah. Lagalah di bak malamnya, lah udah lenyap hati yang tertem, udah lenyap itu, tulen di benda-benda agak keras. Hai, aduh.

0: Sekian, terima kasih.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan seni sedati ya yang baru saja ditampilkan, dan selain ini nanti kita akan ke acara selanjutnya. Menurut Randon kita akan mendengarkan sambutan Bupati Aceh Barat nantinya. Tapi sebelum itu sepertinya kita akan melihat akan ada Rapai ya. Ini tim Rapai dan juga tim Sedati juga sepertinya masih berada di atas panggung. Ya, Rapai Saman sepertinya ya, dan ada Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Barat, Sekda Aceh Barat, dan juga sejumlah pejabat lainnya sudah berada di atas panggung, pendengar, untuk melaksanakan atau melakukan pertunjukan Rapai Saman ya. Ini Rapai kolosal sepertinya ya, bersama Syekh. Kita akan melihat ini penampilan performance seni ganda ya dari IPSI Aceh Barat sepertinya, pendengar, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan tersebut ya. Dan ya, sepertinya pengunjung juga pada antusias ya, pendengar ya. Oh ya, Rekan Arif ya, di ya, malam hari ini.
2: Saat ini juga masyarakat antusias sudah memerhati di dekat panggung utama, dan juga dalam rapat ini juga mengangkat berbagai budaya di Kabupaten Aceh Barat juga dengan berbagai perform dari yang dilakukan oleh sanggar yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan juga saat ini juga akan dilakukan seperti rapat tamu nampaknya utama.
1: Iya, benar sekali. Dan kalau di depan sana itu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda sedang menabuh Rapai ya. Seperti itu ya. Ini pertunjukan yang jarang-jarang terjadi gitu. Untuk pendengar yang mungkin ingin menyaksikan yang di seputaran sini bisa langsung sini gitu ya, untuk menyaksikan momentum yang langka begitu Bupati Aceh Barat melakukan tabuh Rapai gitu ya. Kita langsung saja menyaksikan penampilan dari Bupati Aceh Barat dan juga tim dari IPSI Aceh Barat.

الله لنبدو ندور أساقاي أساقاي كبع مولاي.

Allah brega ata maananya hanya sir dan tuba sabe Allah bega bajonya kulit kulit kulit di hamba.

0: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sebuah penampilan kolaborasi sudah kita saksikan bersama. Sebuah atraksi yang ditampilkan oleh Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Barat, dan juga Sekretaris Daerah Aceh Barat berkolaborasi dengan Tari Rapai Saman Sedati dan Rapai Tuhan.
2: Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Aceh Barat untuk terbit tempat karena akan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Aceh Barat didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat. Kepada yang terhormat Bapak Tarmizi SPMM dan Bapak Said Fadil SH, kami silakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri pembukaan acara HUT Kota Melabuh yang ke-438. Selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Salam takzim yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, yang kami hormati dan kami muliakan Paduka Wali Nanggro Aceh yang diwakili Khatibul Wali, yang kami hormati dan kami muliakan Komandan Korem 012 Teku Umar dan Ibu serta seluruh jajaran Korem, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Banlek TPRA dan anggota DPRA, hadir sini Pak Irfan dan Pak Zaini Bakri, selamat Pak Zaini Bakri yang baru saja dilantik. Yang kami hormati Kadis Peternakan Provinsi Aceh, yang kami hormati jajaran Porkopimda Aceh Barat, hadir di sini Bapak Kapolres serta Ibu Bapak Dandim beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Ketua Pengadilan beserta Ibu, Ibu Ketua DPRK, enggak ada Bapak. Perwakilan Kajari, Ketua MA dan Ibu, rekan-rekan Bupati dan Wali Kota, hadir Wakil Wali Kota Sabang dan Ibu, hadir juga Wakil Bupati Nagan Raya dan Ibu, Bapak Sekda Abdia, Bapak Asisten 2 Aceh Selatan, yang kami hormati Bapak Danjon 116, beserta Ibu, selamat, sebentar lagi jadi Dandim Nagan Raya. Yang kami hormati yang kami muliakan Bapak Rektor UTU dan seluruh perguruan tinggi yang berhadir, yang kami hormati dan kami muliakan perwakilan Museum Rekor Muri yang insya Allah besok pagi di lapangan Teku Umar kita akan minum kopi kup 2016 memecahkan rekor Muri karena kopi kup sudah menjadi hak intelektual, hak kekayaan intelektual Aceh Barat. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sekda dan jajaran Pemkab Kabupaten Aceh Barat, keluarga besar kami. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua MPU Aceh Barat, selesai Abah baca doa langsung berhenti hujannya. Berarti Abah keramat. Yang kami hormati dan kami muliakan para instansi vertikal. Yang kami hormati dan kami muliakan para pimpinan partai politik. Yang kami hormati dan kami muliakan para pimpinan perusahaan. Yang kami hormati Ketua Muda Sedang Pusat, yang kami hormati Ketua-Ketua Lembaga, Ketua-Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua-Ketua Ormas, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, kemudian panitia acara, teman-teman media, para seniman, pelaku UMKM, dan juga MC spesial, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Panitia, bisa enggak dibuka pintu pagar untuk masyarakat kita?

Itu juga. Jangan berdesak-desakan, biar ibu-ibu Bapak masuk sini. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada panitia dan kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung acara. Kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, kami memohon maaf karena HUT kali ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kalau HUT sebelumnya ada Pekan Kebudayaan Aceh Barat sampai 1 minggu. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang tidak boleh banyak menggunakan anggaran untuk perayaan HUT. Namun untuk UMKM sebenarnya juga lebih 1 minggu karena HUT kali ini kolaborasi dengan perayaan HUT TNI yang dimulai sejak tanggal 4 Oktober. Masih ada stan TNI yang hari ini sangat ramai pengunjungnya karena banyak senjatanya. Kami juga meminta maaf kalau hiburan kali ini tidak sama dengan hiburan pada tahun lalu. Tidak ada alat musik seperti band, keyboard dan juga gitar, serta tidak ada artis-artis luar. Karena kami fokus pada kali ini kepada talent lokal dan menampilkan seni budaya seperti tarian Ratuh Jaro, Tarik Pukat Sedati Rapai Saman, Rapai Tuha, dan Debus. Debus ini jangan diikuti oleh anak-anak ya, karena ini hanya bisa dilakukan oleh para seniman yang terlatih dan ahli di bidangnya. Kami juga mengikuti arahan para ulama dan ormas-ormas Islam di Aceh Barat. Mereka semua sangat mendukung pemerintah, namun acara harus sesuai dengan syariat. Maka kami ingatkan juga, jangan ada campur baur bagi yang non-muhrim, jangan ada pelaku maksiat, jangan ada narkoba, judi, dan juga LGBT di Aceh Barat. Mari kita jaga syariat Islam di daerah yang sangat kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ini pidato saya ingin memberi laporan kepada masyarakat. Tenang saja, karena setelah ini tidak ada pidato lainnya. Jadi kalau lama sedikit tidak apa-apa. Tidak terasa Bapak Ibu, sudah 20 bulan kami memimpin Aceh Barat. Insya Allah 4 bulan lagi genap 2 tahun. Periode ini jauh sekali perbedaan dengan periode-periode sebelumnya. Periode ini kita dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Mulai dari situasi global yang tidak menentu, tekanan fiskal yang membuat daerah kesulitan anggaran, hingga bencana alam. Namun semua tantangan itu tidak membuat kami frustasi, justru kami jadikan sebagai motivasi. Semua tantangan itu tidak membuat kami pesimis, justru kami semakin optimis. Solusi terbaik dan efektif untuk bisa menghadapi tantangan dan menyelesaikan semua permasalahan adalah dengan cara kolaborasi. Hanya dengan bersatu kita bisa maju, hanya dengan bersatu kita mampu mengubah keadaan yang impossible menjadi possible, yang mustahil menjadi berhasil. Strategi kolaborasi pentahelik melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media. Siapa melakukan apa, semua permasalahan bisa dipetakan, semua akar masalah dipelajari dan menemukan solusi problem solvingnya. Dengan keterbatasan anggaran, maka fokus utama harus pada skala prioritas. Prioritas pada layanan dasar yang fundamental, yang menyangkut masa depan daerah dan masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan pada saat ini, kami fokus membenahi rumah sakit Cutnyadin yang tentu tidak semudah yang dibayangkan. Mulai dari manajemen rumah sakit, pelayanan prima, fasilitas hingga kenyamanan pasien. Dulu di IGD kita hanya ada 13 bed, 13 tempat tidur.
sekarang sudah bertambah menjadi 26 bed. Bangunan baru sudah bertambah 54 tempat tidur. Sekarang juga sudah ada CT scan untuk mendapatkan hasil diagnosa yang tepat.

karena beban biaya yang membuat masyarakat sangat susah. Kemudian ambulans juga sudah bertambah. Jam besuk pasien demi kenyamanan pasien pada malam hari kami tiadakan supaya pasien bisa istirahat. Hal ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat demi kenyamanan dan kesembuhan pasien-pasien di rumah sakit. Untuk kebersihan dan keamanan, dulu cleaning service-nya hanya 30 orang, sekarang kita tambah menjadi 70 orang. Security dulu hanya 8 orang, sekarang kita tambah menjadi 20 orang. Security juga membantu pasien ketika dari pintu gerbang ikut diantar sampai ke IGD, karena biasanya keluarga sangat panik, apalagi bagi mereka yang belum pernah masuk rumah sakit. Saat ini kami juga sedang membenahi puskesmas. Ada 7 kepala puskesmas sudah kami ganti dengan dokter. Sedang kami benahi fasilitas-fasilitas puskesmas. Puskesmas sekarang fokus sosialisasi kepada masyarakat untuk langkah preventif supaya bisa cek kesehatan. Yang paling penting, kami ingin menyampaikan, setiap pasien yang dirujuk ke Bandar Aceh rawat inap, keluarga pasien akan diberikan dana Rp1 juta untuk meringankan beban keluarga pasien. Begitu urus surat rujukan, di sampingnya sudah ada konter yang langsung mengurus dana Rp1 juta yang diterima pada saat itu juga. Ini adalah program prioritas kami pada saat kampanye dulu, yang dulu dikatakan tidak mungkin terwujud, yang sempat diragukan. Namun dari sejak setelah dilantik awal Maret 2025 hingga September 2026 sudah membantu 1.734 pasien. Begitu sampai di Banda Aceh, di sana ada rumah singgah. Selama di rumah singgah, makan minum gratis untuk seluruh keluarga pasien. Di sana juga ada tim yang menunggu, yang membantu keluarga pasien mencari darah dan mengurus di rumah sakit. Ini sangat membantu masyarakat-masyarakat kita yang mengalami kesusahan di Banda Aceh. Untuk selanjutnya, pendidikan. Pada saat ini kami sedang membenahi manajemen di Dinas Pendidikan. Baru-baru ini kami sedang membersihkan pungli-pungli yang ada di Dinas Pendidikan. PLT, Kepala Sekolah sudah definitif. Untuk ke depan, Kepala Sekolah akan dilelang jabatan sehingga semuanya punya kesempatan yang sama sesuai dengan syarat yang ditentukan. Sehingga ke depan tidak ada lagi di Aceh Barat Kepala Sekolah hasil lobby, Kepala Sekolah hasil titipan-titipan. Semua anak-anak kita harus pintar, terutama matematika sebagai ibu ilmu. Kami telah bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya melalui program Gasing. Kemudian guru-guru dayah mulai tahun 2027 akan mengajar di seluruh sekolah SD dan SMP. Mereka fokus mengajar fardhu ain supaya anak-anak sekolah ini paham hukum-hukum yang wajib. Karena pada saat ini ramai sekali anak-anak sekolah yang tidak ke dayah, yang tidak ke TPA. Lalu mereka tumbuh besar, selesai kuliah, menikah, tidak tahu apa-apa tentang hukum agama. Target ke depan pendidikan Aceh Barat semakin maju, anak-anak kita semakin hebat dan beradab. Setiap guru di sekolah wajib anak-anak sekolah mengaji 15 menit sebelum belajar. Setiap guru mata pelajaran mengajarkan anak-anak tentang adab, karena ini jauh lebih penting. Bahaya narkoba, bahaya judi, termasuk bahaya kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang-orang terdekat. Selanjutnya pertanian. 60% lebih masyarakat Aceh Barat adalah petani. Kalau petani makmur, Aceh Barat sejahtera. Saat ini kami sedang fokus pada masalah utama, yaitu sumber air yang selama ini mengandalkan tadah hujan. Kita sedang memperjuangkan terus irigasi Lok Guci yang membutuhkan anggaran 2,5 triliun lagi. Kalau ini berhasil, maka selesai permasalahan air di Aceh Barat. Kita sedang memperjuangkan juga sumur bor besar yang tahun ini dapat 2 unit. Kita sedang mengusulkan 50 unit lagi kepada Menteri PUPR.

0: mesin pertanian selama hampir 2 tahun ini yang kita bagikan ke masyarakat setara dengan 8 tahun yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Target kita nanti pada suatu saat Aceh Barat akan memiliki brand ataupun beras merek sendiri dan swasembada pangan karena setiap tahun hasil produksi semakin meningkat. Untuk reformasi birokrasi, tetap pada menganut pada prinsip put the right man on the right place. Setiap ASN kita beri kesempatan untuk berkarir birokrasi. Tidak ada lagi ASN yang mendapatkan jabatan dari lobi-lobi. Tidak ada lagi ASN yang mendapatkan jabatan karena dekat dengan kami. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka yang dinilai secara objektif, yang mendapatkan jabatan, yang kehilangan jabatan karena mereka sendiri, karena integritas, karena kapabilitas, karena pekerja keras, juga karena loyalitas. Untuk infrastruktur, pada saat ini kami terus jemput bola. Alhamdulillah kita telah menghadirkan Menteri PU ke Aceh Barat. Sehingga pembangunan tebing Krung Waila dan tebing Krung Merebo, kita sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat hampir 400 miliar rupiah. Kita terus memperjuangkan jalan kewenangan pusat, jalan nasional, jalan Banda Aceh, Tapak Tuan, terutama di daerah menuju Alpen, yang di sana sering ada kecelakaan. Kita perjuangkan semoga tahun depan bisa terwujud jalan dua jalur daerah Merebo. Kemudian jalan provinsi, kewenangan provinsi dari Peribu ke Kuala Lebe Cot Darat, kemudian jalan Melabuh Tutut. Ini terus kita perjuangkan, karena hari ini terkendala anggaran provinsi yang juga sama nasibnya seperti kabupaten. Kabupaten Aceh Barat hari ini butuh perhatian, jalan itu yang harus diperhatikan lebih kurang 200 km, itu yang rusak. Sedangkan kemampuan pada tahun ini hanya 5 km. Bahkan sesuai dengan kemampuan anggaran tahun depan hanya 2 km. Namun demikian kami terus berupaya supaya permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan. Oleh karena itu, pada malam ini hadir anggota DPRA, Pak Irfansyah, Ketua Banlek, kemudian Pak Zeni Bakri juga. Ini tolong yang jalan provinsi, terutama jalan Melabuh Tutut, yang kami dihajar terus nih, dibully di TikTok, di mana-mana, dipikirnya jalan kabupaten, itu jalan bapak-bapak, jalan provinsi. Dulu pada saat saya di DPRA, setiap tahun saya bawa pulang uang, maka selesai pembangunan di daerah Hulu Rakit, Pasikumbang, daerah Bergang, sekarang sudah parah lagi. Hanya kepada Pak Irfan dan Pak Zeni yang bisa saya berharap. Saya nggak tahu berharap sama siapa lagi dari DPRA di sana. Kemudian strategi untuk meningkatkan PAD sebagai solusi dari anggaran yang menipis, yang kurang. Pada saat ini kami fokus sudah membentuk Satgas PAD mencari sumber anggaran dari potensi-potensi yang ada. Namun Bapak Ibu, tidak mudah ketika kami fokus menertibkan perusahaan untuk mendapatkan PAD, banyak tantangannya. Pada tahun lalu kami dilaporkan ke Mabes Polri. Pada tahun ini dilaporkan ke Polda Aceh. Bahkan masyarakat kami kecil dilapor, mahasiswa juga ikut dilapor. Begitu tantangan yang kita hadapi. Namun kami ingin menyampaikan, apapun yang terjadi, apapun resikonya, kami siap menghadapi demi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak akan pernah surut demi kepentingan daerah. Ini daerah kita. Ini alam kita. Kami sangat mendukung investasi. Namun kami jangan coba-coba diintimidasi. Kami ingin investor nyaman, namun kami tidak bisa diancam. Kami ingin investor betah, namun kami tidak ingin dijajah. Terkait lapangan kerja, jumlah pengangguran terus bertambah setiap tahunnya. bahkan lulusan perguruan tinggi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi lulusan sekolah menengah. Sedangkan kesempatan peluang kerja di perusahaan kalau dikumpulkan semuanya hanya sekitar 50 orang. Maka apa strategi yang paling cepat dan efektif adalah memberdayakan UMKM. Ketika berbicara UMKM, maka harus ada produk yang dijual. Dalam ilmu ekonomi ada dua strategi. Apakah produk tersebut dikirim ke luar daerah atau kita datangkan orang luar daerah ke Aceh Barat. Kalau orang luar daerah ke Aceh Barat, apa alasannya ke Aceh Barat? Maka strateginya yang pertama harus ada event-event, acara-acara. Kita bikin acara Car Free Day. Itu sangat membantu UMKM. Yang dulu jumlahnya perputaran uang ratusan juta, sekarang sudah miliaran. Yang dulu UMKM puluhan, sekarang sudah ratusan. Begitu juga acara weekend show yang kita bikin setiap bulan. Sempat terhenti setelah bencana. Weekend show ini ada acara event penampilan seni pada setiap akhir pekan. Sehingga orang Aceh, jika ingin liburan pada akhir pekan, mereka tidak lagi ke Sabang, tidak lagi ke Banda Aceh, tidak lagi ke Aceh Tengah. Mereka akan melabuh karena di sana ada event yang lebih menarik untuk bisa berlibur bersama keluarga. Kemudian pada tahun ini kami sedang membangun gerai, pusat oleh-oleh khas Aceh Barat di samping Masjid Agung. Itu akan menjadi ikon Masjid Aceh Barat nantinya. Di sana yang akan kita pasarkan semua produk UMKM yang cukup menarik yang selama ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Sehingga Aceh Barat nanti akan memiliki produk unggulan. Targetnya one sub district, one product. Seperti tadi contohnya, yang ikan lemi-lemi khas Aceh Barat, sekarang sudah ada kerupuk lemi-lemi, keripik, bahkan sudah menjadi bakso nugget juga. Ini kreativitas ibu-ibu nelayan. Kemudian destinasi wisata, yang pertama wisata kuliner. Kalau Batu Putih sudah penuh, selanjutnya pusatnya ke Ujung Karang. Insya Allah pada tahun ini juga, Jalan Sudirman nanti akan menjadi pusat destinasi wisata kuliner. Kita jadikan seperti Bukit Bintang Malaysia, dengan lampu lampion yang cukup menarik, jajanan makanan food street, nanti tidak bisa lagi dilewati mobil, hanya bisa kendaraan roda dua. Semua makanan ada kiri kanan sepanjang Jalan Sudirman. Kemudian tempat wisata lainnya sedang kami fokus di beberapa titik-titik yang menarik. Kemudian Bapak Ibu, terus mencari peluang kerja, tidak hanya di daerah, tapi di dalam negeri maupun di luar negeri. Awal tahun depan akan kita kirimkan 60 orang putra-putri kita untuk bekerja di Jepang. Mereka saat ini sedang dilatih 3 bulan bahasa Jepang dan budaya Jepang. Insya Allah juga tahun depan akan kita kirim lebih banyak, mungkin ratusan. Bukan hanya Jepang, tapi ke beberapa negara. Karena kita sudah bekerja sama dengan Kementerian BP3MI, dengan kampus AKN, dan juga dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mokduk Aceh. Kami juga menyiapkan pekerja di perusahaan, persiapan mereka untuk dilatih, syarat-syarat dipenuhi, sehingga tidak ada alasan lagi nanti perusahaan di Aceh Barat mempekerjakan tenaga kerja luar daerah dengan alasan tidak memenuhi syarat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, banyak sekali hal yang sudah dan sedang kami kerjakan. Tentu tidak cukup waktu jika kami harus menyampaikan di sini semuanya. Mengingat waktu, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami juga tidak mungkin memberitahu semua, apalagi rencana-rencana kerja. Takut nanti ketika tidak terwujud akan dikatakan khayalan ataupun janji yang tidak bisa ditepati. Biarlah waktu yang akan menjawabnya nanti. Kami hanya butuh doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh Barat supaya kami tetap semangat, tetap on the right track. Insya Allah Aceh Barat bersatu, Aceh Barat maju. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatian. Terima kasih para tamu undangan yang ikut merayakan HUT Kota Melabuh yang ke-438. Syarat daerah maju dan berkembang, mari kita jaga persatuan. Aceh Barat bersatu, Aceh Barat maju. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon berkenan kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat agar tetap di tempat, karena berikutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan santunan anak yatim. Dalam hal ini secara simbolis akan diserahkan kepada 10 orang anak yatim.
2: Untuk itu kami turut mengundang.
3: Ya, pendengar yang di manapun berada. Ketua saatnya DPR rangkaian acara berikutnya dan adalah 012 Tunku Umar, penyerahan santunan anak yatim kepada 10 anak yatim secara simbolis perwakilan dari gabung-gabung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dananya bersumber dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.
2: Kami juga turut mengundang Kepala Dinas Peternakan Aceh selaku mewakili Gubernur Aceh. Kami persilahkan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa bergabung di atas panggung.

0: Baik Bapak Ibu, hadirin berbahagia, kita saksikan bersama penyerahan santunan anak yatim oleh Bupati, Wakil Bupati Aceh Barat beserta jajaran Forkopimda. Tentunya sumber dana penyerahan santunan anak yatim ini bersumber dari Baitul Mal Aceh Barat. Baik, untuk penyerahan santunan anak yatim diawali oleh Bupati Aceh Barat.
1: Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat berkenan. Selanjutnya juga kami persilakan Bapak Kapolres Aceh Barat. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Banlek DPRA untuk dapat menyerahkan santunan.
0: Baik, selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bupati Aceh Barat untuk dapat juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim, juga didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Ketua DPRK Aceh Barat juga terdapat menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim.
1: Kami persilakan kepada Danrem 012 Toko Umar untuk dapat menyerahkan santunan. Selanjutnya kami persilakan Khatibul Wali untuk berkenan memberikan santunan. Dan tentunya juga Kepala Dinas Peternakan Aceh dalam hal ini mewakili Gubernur Aceh.
0: Dan juga kita saksikan penyerahan santunan anak yatim dilaksanakan oleh Bapak Dandim 0105 Aceh Barat. Berikutnya mohon berkenan sejenak kita abadikan foto bersama. Kami silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan sesi dokumentasi foto bersama. Dan dengan harapan kita afla, mudah-mudahan dengan penyerahan santunan anak yatim ini dalam rangkaian acara perayaan HUT Kota Melabuh ke-438. Mudah-mudahan dengan doa anak yatim, Aceh Barat menjadi kabupaten yang paling baik, tentunya semakin maju, berkembang, dan berjaya. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Aceh Barat tercinta. Baik, memberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Forkopimda tetap di tempat, karena sesaat lagi kita akan melaksanakan kick off sebagai tanda HUT Kota Melabuh ke-438 akan kita buka bersama.
1: Benar sekali Huda dan juga hadirin yang berbahagia. Sesaat lagi Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita akan saksikan bersama-sama penabuhan Rapai sebagai tanda HUT Kota Melabuh ke-438 telah resmi nantinya dibuka. Dan pastinya Huda dan juga hari berbahagia, kegiatan ini sudah kita laksanakan sejak kemarin tanggal 9, hari ini 10 sampai dengan besok tanggal 11. Artinya ada 3 hari proses atau kegiatan kita dilaksanakan.
0: Iya benar sekali, dan juga dapat kita informasikan Afla bahwasanya besok hari Minggu paginya kita akan melaksanakan Car Free Day. Dan ada satu acara spesial juga, ya. Ada pemecahan rekor muri minum kopi cup secara bersama dengan target 2026 gelas.
1: Wow.
0: Dan juga malam esok adalah malam closing ceremony. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita saksikan bersama penabuhan Rapai sebagai tanda HUT Kota Melabuh ke-438 akan resmi dibuka dengan hitungan mundur.
1: 5, 4, 3.
2: Dengan ini, HUT Kota Melabuh ke-438

0: Boleh tepuk tangannya sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, luar biasa.
1: Luar biasa, begitu meriah ya, malam pembukaan HUT Kota Melabuh ke-438. Baik, lanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kembali kepada rekan-rekan.
2: Baik, pendengar, baru saja kita menyaksikan kick off atau pembukaan secara resmi HUT Kota Melabuh yang ke-438 ya, Arif ya.
3: Ya, dan juga dari unsur Prokopimda, Kabupaten Kemerak juga dalam melakukan tabur rapai atau dalam kegiatan pembukaan HUT Kota Melabuh.
2: Benar sekali ya, pembukaan HUT Kota Melabuh ditandai dengan penabuhan rapai tadi bersama-sama Bupati Aceh Barat dan seluruh Forkopimda Aceh Barat dan juga dari provinsi tadi juga ikut hadir begitu.
3: Ya, ini dari media wartawan melakukan pengambilan foto.
2: Sesi foto bersama benar sekali.
0: Baik, kasih,
2: dan rekan Arif sepertinya baik, dengan berakhirnya kick off pembukaan HUT Kota Melabuh ke-438 ini sepertinya berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini tentunya ya. Nah, seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Melabuh, kemudian Supervisor, Kasub Baktata Usaha, Produser, Ketua Tim Pemberitaan, kemudian penanggung jawab siaran, Ketua Tim Siaran, penanggung jawab LPU, Ketua Tim LPU, kemudian penanggung jawab Konten Media Baru, Ketua Tim Konten Media Baru, kemudian penanggung jawab teknik Ketua Tim TMB, kemudian pengarah acara Fuadi Sabria, programmer Erna Willis, dokumentasi M. Irham Syah Nasution, kemudian teknik luar studio Murdani, teknik luar studio juga Agus Partesi, kemudian operator studio ada Bung Agam Irawan di studio, kemudian penyiar ada Bung Karno di studio dan juga unit manajer Anita dan juga tentunya utama di sini dan Zalung ya yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ulang tahun Kota Melabuh 438.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita ikuti opening ceremony rangkaian acara HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung mulai sejak tanggal 9 kemarin hingga tanggal 12 mendatang, tentunya di tahun 2026. Dengan memeriahkan acara menghadirkan hiburan, seni, dan kuliner yang dipusatkan di depan lapangan Teuku Umar Melabuh. Di antaranya pendengar, acara utama dan seremoni pembuka dipimpin oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di kesempatan malam hari ini. Tidak, kita sudah ikuti tadi bagaimana rangkaian acaranya dan juga untuk pembuka seremoni dibuka laporan kegiatan oleh Insinyur Kurdi MT dan dilanjutkan kick off visual layar LED serta hitung mundur bersama unsur Forkopimda. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan lanjutkan di lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu-lagu nuansa Melayu sebagai lagu pengantar istirahat untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah renungan yang disampaikan oleh Edi S. Abdullah dengan renungan bertajuk Manfaatkan Dunia untuk Akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya. Maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan. Sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui, nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti. Berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit, seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan

tanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Hafal amalan Sayyidul Istighfar?" Sang kakak bertanya, "Yang gimana itu?" Kemudian Abdullah memberitahu, "Yang ini yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syari ma sunatu abul laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. "Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu," kata Abdullah. "Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus." Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Doa untuk memperoleh mimpi yang baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'yan sha'ihan shadiqan ghaira kazibatin nafi'atan ghaira darrah.
0: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo, mengudara di edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Malabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang halal.
1: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

0: Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, tiba saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Kholoqoh Subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti.
2: Wa'ala Sayyidina Muhammadi wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-21 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, menyangkut tentang kesabaran. An Anas radhiyallahu an qala kana bunun li Abi Thalhah radhiyallahu an yashtaki fa kharaja Abu Thalhah faqubita as-sabiy. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an kana bunun li Abi Thalhah, ada seorang anak lelaki bagi Abi Thalhah radhiyallahu an yashtaki dalam keadaan kesulitan karena kondisi sakit. Ya, kalau maknanya mengadu, mengeluh karena dalam kondisi sakit. Anak ini masih kecil dan sangat disayangi oleh Abi Thalhah. Abi Thalhah ini salah seorang sahabat Rasul. Kemana saja Rasul pergi, beliau tetap berusaha untuk ikut serta dengan Rasul. Kemana saja, beliau sangat menyayangi dan menyintai anaknya. Dan anak yang kecil ini namanya Zaid bin Sahlin Al-Ansari. Dan beliau suka main burung. Jadi di semenjak kecil beliau bermain dengan burung kecil. Satu hari burungnya itu mati. Nah, karena sangat menyukainya sehingga ia susah. Lalu Rasul masuk ke rumah Abi Talha melihat Ibnu Sahlin tadi dalam keadaan susah, ya, anak kecil meninggal burung kesayangannya. Lalu Rasul memanggilnya, ya Aba Umair, ma fa'alan naghir. Ya Aba Umair, jadi beliau memanggilnya dengan satu panggilan, Aba Umair, ma fa'alan naghir, apa yang dilakukan burungmu itu?

keindahan warna bulunya. Tapi jangan sampai menyakiti. Kalau burung itu kita kurung di dalam sangkar yang kecil, setiap hari yang ia lihat hanya sangkar. Kira-kira kalau kita dikurung di penjara, ukurannya 1,5 meter, begitulah setiap hari sendirian, walaupun diberi makan. Kira-kira bagaimana? Tentu yang jantan butuh yang betina, yang betina butuh yang jantan. Jadi boleh kita menikmati suara, keindahan bulu-bulu burung itu, tapi tidak ada takzib di sana, tidak ada yang menyakitinya, baik jiwa tubuhnya, apalagi juga kebutuhannya. Dia makhluk hidup, Allah ciptakan mereka berpasang-pasang, yang satu di antara yang lain sangat membutuhkan. Nah, itu kebutuhan. Oleh karenanya jangan seperti itu kita kurung. Lagi orang pelihara halu, tanya jemaah, sangkarnya yang begitu kecil, ya setiap hari di sanalah. Setidaknya dia punya pasangannya. Kalau bisa sangkarnya dibuat ya kira-kira lebih lebar, dia bisa ya berterbang sedikit lah di dalamnya. Jadi jangan menyakiti. Ini kan kalau kita masuk, bayangkan kalau diri kita dimasukkan dalam sangkar seperti itu, bagaimana kira-kira? Jadi jangan, boleh kita menikmati keindahan suara dan bulunya, tapi jangan ada yang menyakiti. Dia punya pasangan, buatlah sangkar yang lebih besar sedikit. Kebutuhannya itu kita perhatikan. Dia makhluk Allah, dia hidup di alam bebas dengan tenang. Hari ini kita menikmatinya, tapi jangan sampai kebebasannya itu kita kukung sehabis-habisnya. Jadi Rasul tidak melarangnya. Abu Umair itu memelihara burung. Ya Abu Umair, ma fa'alan nadhir. Nah, lalu beliau sakit, dalam keadaan sakit berat. Fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabiyyu. Abu Talhah keluar ke masjid menjumpai Rasulullah untuk melaksanakan salat berjamaah. Fa qubida as-sabiyyu, kemudian anaknya pun setelah kepergiannya ke masjid meninggal. Falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala bani. Manakala Abu Talhah kembali dari masjid, lalu beliau bertanya pada istrinya Ummi Sulaim, ma fa'ala bani, apa yang dilakukan oleh anakku, apa kondisinya? Qalat Ummu Sulaim, lalu istrinya Ummu Sulaim, Ummu Sulaimnya juga ibu daripada Anas tadi, tapi lain bapa. Jadi Anas itu seibu dengan anak kecil ini, tapi beda bapa dengan anak yang sakit. Kalau anak tadi ayahnya Talhah, kalau Anas bukan. Tadi ibu Anas dulu pernah kawin dengan orang lain, sudah meninggal, lalu kawin dengan Abu Talhah. Apa yang dilakukan dengan anakku, bagaimana kondisinya? Qalat, lalu Ummi Sulaim menjawab, wahia Ummu Sabi, dan dia ibu dari anak kecil tadi, huwa askanu makana, ia lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Askanu makana, lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Begitu jawaban diplomatis Ummi Sulaim untuk menenangkan jiwa Abu Talhah, karena beliau itu sangat cinta kepada anaknya, sangat menyayanginya. Kalau beliau tahu anak meninggal, ya luar biasa. Kenapa tadi juga beliau pergi, anak sakit? Karena beliau tetap salat berjamaah walaupun anak dalam kondisi sakit. Faqarrabat lahul asya, lalu

0: Ummi Sulim membawa bagi Abu Talhah Masya makan malam, karena ini rupanya tadi pulang salat maghrib. Lalu beliau mempersiapkan makan malamnya dan beliau buat makanan yang sangat enak, tidak seperti sebelumnya. Fataghasya, lalu Abu Talhah makan malam. Dan di sini tidak disebut, tapi ada potongan hadis lain. Setelah beliau makan begitu kenyang, Ummi Sulim pun bersikap tidak seperti sebelumnya. Beliau menghias diri, berdandan, memperlihat sikapnya, mengajak untuk tidur bersama. Ya, begitu cara beliau untuk menghibur suaminya. Tidak seperti sebelumnya. Beliau menghias diri secantik mungkin untuk menggugah suaminya. Summa asaba minha. Kemudian terjadilah hubungan badan antara Abu Talhah dengan Ummi Sulim, istrinya itu. Dan beliau tidak tahu kalau anak sudah meninggal. Anak sudah ditutup, kesannya anak sedang tidur nyenyak. Falamma faragha, manakala selesai daripada hubungan badan tadi, qalat, lalu Ummi Sulim berkata kepada suaminya, waru sabiya, kuburkan olehmu akan anakmu. Lalu beliau menceritakan, anak kita sudah diambil Allah. Dalam hadis lain beliau menyebutkan, ya Abu Talhah, seandainya ada satu kaum memberi pinjaman kepada tetangganya, lalu suatu saat kaum ini datang minta kembali titipannya, kira-kira bagaimana seharusnya bersikap oleh tetangga tadi? Ya, harus dikembalikan, itu kan titipan orang. Ya, anak kita juga titipan Allah dan sudah mendapat panggilannya. Jadi tentu kita juga harus ikhlas. Nah, begitu beliau membujuk suaminya. Nah, kuburkanlah anakmu. Falamma asbaha, begitu mendengarnya, dalam hadis lain disebutkan, sekarang kamu beritahu saya, setelah kita sudah berhadas seperti itu, bukan tadinya waktu saya pulang salat. Jadi tidak diberi langsung. Beliau menghiburnya, mengajaknya berhubungan badan. Sudah selesai semuanya, baru diberitahu. Ada sedikit kemarahan dari Abu Talhah. Tapi dia disebut dalam hadis ini, ada potongan hadis yang lain. Maka dalam kondisi susah itu, falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Maka manakala subuh seperti ini, langsung beliau bergegas menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Selesai salat subuh seperti ini, beliau menjumpa. Fa akhbarahu, lalu memberitahu kepada Rasulullah apa yang terjadi semalam, bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi istrinya tidak memberitahunya dari awal. Faqala Rasulullah, aghrastumul lailah, adakah kamu berhubungan semalam? Nah, ini tidak dicerita oleh Abu Talhah. Beliau hanya mencerita anaknya meninggal. Dan tahu betul Rasul bahwa Abu Talhah sangat menyintai. Dan ini anak pertama beliau dengan Ummi Sulim. Jadi pertanyaan Rasulullah, agharastumul laylah. Agharasa ini kan kayak orang menanam kayu. Ya, di bahasanya. Dia tidak pakai bahasa berhubungan, tapi memakai adakah kamu bercocok tanam semalam. Nah, itulah bahasanya. Jadi Rasul dalam berbahasa ada tempat kadang-kadang langsung, tapi ada tempat menjaga adab dalam berbahasa. Jadi beliau mengajar kita, kalau ada bahasa lain yang lebih halus tapi dipahami, lebih baik dengan bahasa yang halus. Agharastum, kamu bercocok tanam semalam? Langsung ke sana pertanyaan Rasulullah. Qala, berkata Abu Talhah, na'am, iya Rasul, ada. Qala, Allahumma barik lahuma. Lalu Rasul berkata, ya Allah, beri keberkatan olehmu untuk mereka berdua, Abu Talha dan istrinya. Nah, fawaladat ulama, maka dari hubungan badan semalam, Allah karuniai kepada Ummi Talha seorang anak yang nanti dinamakan anaknya Abdullah. Faqali Abu Talha, maka berkata bagiku oleh Abu Talha, dikala itu anak sudah selesai dulu, ini sudah lahir anak yang lain, ihmilhu hatta ta'tiya bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah anak yang tadi sudah meninggal, sudah dikuburkan, kemudian setelah lahir anak yang kedua ini, apa katanya? Faqala li Abu Talha, berkata bagiku oleh Abu Talha, siapa aku ini? Anas tadi. Karena Anas ini anak Ummi Sulaim. Ya, bukan anak dari Abu Talha, tapi anak sebelumnya, anak tirinya. Berkata Anas, bawa bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu selesai melahirkan, bawa anak ini kepada Rasulullah. Wa ba'asa ma'ahu bitamaratin, dan beliau bawa bersama bayi itu beberapa biji kurma. Faqala, maka sesampai Anas kepada Rasulullah, faqala, Rasul berkata, a ma'ahu syai'un, adakah engkau membawa sesuatu bersama bayi tadi? Qala, Anas menjawab, na'am, ada ya Rasul. Tamaratu, ada beberapa biji kurma, ada 3 biji kurma. Fa'akhadahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil kurma tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, famadaghaha, lalu beliau mengunyah dengan mulutnya. Beliau kunyah, summa akhadaha min fihi, kemudian Rasul mengambil kembali kurma yang sudah dikunyah tadi dari mulutnya Rasul, faja'alaha fis sabi, lalu dimasukkan dalam mulut sabi, bayi yang baru lahir tadi. Summa hannakahu, kemudian beliau hannaka, pecicap. Hannaka maknanya kan langit-langitnya. Jadi diambil dengan jari Rasul, digosok-gosok di langit-langit sabi, nah, yang Rasul makan tadi. Wasammahu, dan Rasul memberi nama bayi tadi Abdullah. Itulah Abdullah bin Talha. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini? Pertama, bagaimana ketegaran istri Abu Talha. Nah, padahal beliau perempuan, biasanya yang sering mengeluh kan perempuan kalau bayinya meninggal. Tapi justru ini berbalik, dan Ummi Sulaim ini tahu betul bagaimana suaminya sangat menyintai bayinya. Kalau beliau tahu anaknya meninggal, itu luar biasa. Akhirnya beliau menyembunyikannya, tidak memberitahu, justru bersikap lain. Bagaimana keadaan anak kita? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya, memang tenang, sudah meninggal, kan enggak sakit lagi. Enggak salah ucapannya itu. Dan beliau memasak dengan masakan yang luar biasa, lalu beliau berdandan, menghias diri, ya, mengisyarahkan untuk ajak tidur bersama, mencoba menghibur suaminya. Dan benar-benar seolah-olah anaknya itu sudah lebih baik dari yang tadi. Kalau memang anak bertambah sakit berat, kan enggak mungkin Ummi Salim bersikap seperti itu. Jadi kesannya seolah-olah benar-benar bahwa anaknya memang sudah mulai menyembuh. Jadi beliau menghias diri. Dan itu dianjurkan bagi seorang istri. Ya, istri bagaimana mengajak suami, harus menghias diri dengan yang bagus, yang disukai suami. Jangan menghias waktu pergi ke pesta. Di rumah cukup dengan baju daster. Nah, ini Makanya akhirnya suami cari yang di luar. Jadi ini harus diajarkan. Ini pakaian, ini kosmetik, beli yang bagus-bagus untuk istri, untuk menghias diri di rumah. Dan ini adalah adat orang Arab. Jadi istri-istri orang Arab di masa yang lalu, mereka tidak keluar bekerja, yang bekerja suami. Mereka menghias diri di rumah, menunggu suami pulang. Makanya suami enggak betah di tempat kerja lama-lama. Bukan seperti kita, habis kerja di warung lagi. Karena kalau pulang ke rumah seperti biasa saja. Nah ini harus diketahui oleh orang perempuan. Apalagi pulang ke rumah, istri juga belum pulang kantor. Mau pulang kemana? Kan enggak mungkin, karena sama-sama kerja. Jadi orang Arab enggak, istri ada di rumah. Kapan beliau pulang, istri ada di rumah, siap menyambutnya. Ini kita enggak. Habis salat subuh sama-sama pergi, pulangnya jam berbeda. Mau pulang ke rumah enggak ada orang di rumah. Nah, ini perlu diperhatikan. Biar satu orang saja yang bekerja, yang satu mengurus anak, itu guru untuk anak-anak di rumah. Jadi begitu adat orang Arab, beliau menghias diri di rumah, menunggu suami pulang. Jadi kesannya seolah-olah anak betul-betul sehat. Dia mencoba beliau menghibur suaminya dan menutupi jangan diketahui untuk sementara waktu. Dari mana ilmu ini yang didapat oleh Umi Sulaim? Sehingga tadi menjadi pertanyaan Rasulullah, Al-Rastum, kamu bercocok tanam semalam? Sepertinya memang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Nah, jadi setelah selesai semuanya, baru diberitahu. Nah, bagaimana ketegaran Umi Sulaim, istri Abu Talhah dalam menghadapi musibah. Yang kedua, bagaimana beliau sendiri. Yang kedua, bagaimana beliau menghadapi suaminya yang amat menyintai anaknya itu. Bagaimana cara beliau untuk menghiburnya agar tidak susah menghibur orang yang lagi dilanda musibah. Padahal itu kan musibah bersama. Nah, tapi beliau bisa tegar dan bukan hanya mengendalikan dirinya, tapi bisa mengendalikan kondisi suaminya, menghibur suaminya, menenangkan suaminya. Nah, dengan cara bagaimana? Biarlah anak ini, mungkin kesannya seperti itulah, biarlah anak ini meninggal, ya kita usaha yang lain lah. Kan beliau tadi tidak beritahu, dan beliau berhias, menandan diri untuk mengajak berhubungan. Ya ini sudah meninggal, ya kita usaha yang lain saja. Nah, kemudian karena sikap Umi Talhah seperti ini, Abu Talhah ingin mengadu sebenarnya kepada Rasulullah sikap istrinya yang tidak memberitahu duluan. Dan caranya seperti ini. Justru Rasul berbalik bertanya, membenarkan sikap Umi Sulaim tadi. Agrastum, kamu bercocok tanam semalam? Ini kan membenarkan. Iya Rasul. Lalu Rasul menjawab, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, beri keberkahan bagi mereka berdua terhadap hubungan badan mereka semalam. Artinya berikan mereka anak yang saleh sebagai pengganti anak yang meninggal. Jadi Rasul membenarkan sikap Umi Sulaim, istrinya yang semalam menutupi anaknya meninggal, justru berbalik beliau sekesannya seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Hingga bertanya, adakah kamu berhubungan? Iya Rasul, Allahumma barik. Ya Allah, beri berkat kepada mereka berdua. Justru Rasul berdoa. Dan doa Rasul ini diterima. Diterima oleh Allah SWT. Tidak lama setelah itu, Umi Sulaim pun sudah nampak beliau hamil. Dan diceritakan dalam potongan hadis yang lain, dikala Umi Sulaim ini sudah hamil tua, Rasul ingin berangkat musafir, Abu Talhah tidak tahu bersikap bagaimana. Karena beliau tidak mau tinggal dari musafir Rasulullah. Kemana Rasul pergi, beliau tidak ikut. Sementara dari sisi yang lain, ini istri sedang hamil besar. Jadi karena beliau tahu suaminya tidak boleh pisah dengan Rasul, ya Abu Talhah, saya tidak merasakan seperti yang saya rasakan dalam hamil-hamil sebelumnya. Lalu ingin beritahu bahwa saya baik-baik saja. Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah boleh, enggak apa-apa. Nah, begitu. Beliau tetap memenuhi keinginan suaminya itu untuk dapat ikut dengan Rasulullah walau beliau dalam hamil besar. Saya tidak merasakan seperti sebelumnya. Jadi boleh kalau kita ikut Rasul. Ya ikut Rasul. Sampai kemudian setelah tiba waktunya, ini pun anak ini lahir pulang dari musafir. Nah, begitu lahir, seperti tadi, apa katanya? Tidak ada seorang pun yang menyusui anak ini sebelum dibawa kepada Rasul. Nah, jangan ada yang menyusui. Maka dipanggil Anas, bawa anak ini ke Rasul dan bawa kurma 3 biji. Nah, sesampai di sana justru itu yang ditanya, ma'ahu syai'un, adakah kamu membawa sesuatu? Ada Rasul, ada kurma. Diambil, dikunyah. Nah, di sini pertama, kenapa kurma? Rupanya kurma ini luar biasa. Dia dapat merangsang anak untuk cepat mau minum susu. Nah, ini diceritakan bahwa kurma ini sangat cepat merangsang bayi untuk ingin minum susu. Selain juga kurma punya khasiat tersendiri. Kurma ini kan seratnya kasar. Jadi kalau kita pergi maghrib, belum makan salat, mau salat jamaah maghrib, makan pulang isya, tentu mungkin terasa lapar. Bawa saja kurma 3 biji. Coba. Beda makan kurma dengan makan roti. 3 biji kita makan kurma umpamanya dari maghrib, nanti kita pulang baru makan malam, perut tidak terasa lapar dan tidak berangin. Lehernya jadi baju kurma. Terus dan hanmangin. Nah, itu kelebihan kurma karena seratnya kasar. Jadi dikunyah. Kemudian yang kedua, itu kenapa kurma? Maka sering kita kalau pecicap anak-anak pakai kurma itu lebih bagus. Ambil beli kurma yang bagus, dikasih pada orang yang saleh, biar beliau lah yang mempercicap anak kita. Kurma itu lebih bagus. Karena itu makanan Rasul dan itu makanan yang memang mengandung segala macam gizi di dalamnya. Itu sangat baik untuk bayi. Nah, cara Rasul mempercicap anak tadi, dikunyahnya lalu diambil makanan yang telah bercampur dengan air liur Rasulullah, itulah yang dimasukkan ke mulut anak tadi, ditahnik tadi, digosok-gosok pada langit-langitnya. Untuk apa? Supaya makanan yang pertama yang masuk ke dalam perut bayi tadi tidak ada lain adalah makanan yang telah bercampur dengan air liur. Kita ingin keberkahan. Makanya kalau kita bawa kepada ulama-ulama yang saleh, cara mereka, beliau itu mempercecap anak-anak seperti ini memang. Dikunyahnya. Tujuan kita memberi kepada orang saleh itu, air liurnya bercampur dengan air liur bayi kita. Tapi kalau kuda-kuda hancur-hancurkan, masuk dalam gelas, diberi pakai sendok. Padahal kita maukan keberkahan. Maunya keberkahan orang ini, biar dikunyah. Maunya seperti itu. Supaya air liurnya itu masuk ke dalam perut bayi kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada bayi kita sebagaimana sudah diberi keberkahan kepada yang bersangkutan. Karena itu juga daripada pecicap. Jika cari orang-orang yang saleh, di harus Rasul katanya, dan didoakan. Makanya diriwayatkan bahwa Abdullah ini dinamakan dengan Abdullah, hidup umurnya panjang dan dari beliau lahir 9 orang anak, semuanya hafidz dan qari. Itu diterima doa Rasulullah tadi. Allahumma barik lahuma. Ya Allah, beri keberkahan kepada Abu Talhah dan istrinya. Keberkahannya itu di mana? Dikaruniai seorang anak yang beliau berhubungan di malam musibah tadi. Dari anak ini lahir 9 anak dalam satu riwayat, semuanya qari dan hafil Quran. Itu doa tadi. Doa dikala beliau setelah berhubungan. Allahumma barik lahumma. Ditambah lagi waktu lahir mereka bawa kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama dahulu. Ada ulama-ulama dahulu waktu lahir anaknya dia bawa kepada ulama yang lain, yang menurutnya, karena di antara sesama ulama itu kadang-kadang menganggap orang lain lebih berkah, walaupun orang lain kadang-kadang menganggap beliau yang berkah. Jadi dia bawa kepada ulama itu. Kayak itu siapa dah? As-Sayuti juga seperti itu dilakukan oleh orang tuanya. Begitu lahir langsung dibawa kepada seorang ulama yang alim, yang saleh, untuk dipececap. Mohon didoakan. Di hari pertama yang masuk adalah keberkahan yang beliau harapkan dan doa daripada orang yang saleh. Akhirnya apa yang kita lihat Sayuti itu, ilmunya diberi Allah oleh Allah luar biasa. Jadi kita cari siapa. Sebelumnya kita sudah ancang-ancang, ini kalau nanti bayi lahir kemana saya bawa. Kita bawa saja. Kita cari orang-orang yang saleh, yang taat menurut penilaian kita, sekedar untuk dipercecap dan didoakan. Mudah-mudahan anak ini tidak menyulitkan kita dalam, tidak menjadi fitnah dalam kehidupan. Jangan membawa malapetaka di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di awal makanan yang masuk itu yang pertama, dan ini paling penting. Dan susu yang pertama itu juga susu dari ibunya, bukan dari orang lain, susu laba itu. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya dari hadis ini, walaupun ini ada potongan lagi yang lebih panjang, bahwa ada beberapa faedah. Yang pertama, boleh bahwa kita masuk dalam hal yang sulit walaupun ada hal lain yang lebih ringan. Ummi Sulim justru beliau masuk dalam hal yang agak berat, kan dalam musibah, tapi beliau ingin bersikap seolah tidak ada masalah apa-apa. Dan kalau diberitahu langsung kenapa tidak, tapi tidak, beliau mengambil sikap, mengambil risiko, tetap menyembunyikan anaknya meninggal untuk menenangkan Abu Talhah. Daripada kalau saya beritahu nanti mungkin ada masalah lain, walaupun nanti beliau kadang-kadang dimarah oleh suaminya. Itu kan mengambil sikap, mengambil risiko demi untuk menghibur suaminya. Kemudian yang kedua, dianjurkan kita kalau ada orang yang musibah itu kita menghibur. Kalau bisa dari keluarga sendiri, bukan jangan orang lain, kita keluarga. Seperti tadi Ummi Sulim yang menghibur suaminya. Mungkin kalau istri yang menghibur suaminya akan lebih tenang. Dia tahu di mana kelemahan suaminya itu. Kita juga tahu di mana titik kelemahan istri kita. Kita punya bahasa sendiri. Mungkin akan lebih didengar daripada orang lain nanti. Orang lain kan dia punya bahasa sendiri yang mungkin tidak cocok dengan keadaan istri kita. Jadi kita orang dalam yang lebih tahu kondisi. Kita punya bahasa sendiri karena sudah terbiasa. Itu yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Ummi Sulim tadi. Sehingga Abu Talhah tidak berkutik ketika beliau melakukan seperti langsung kepada Rasulullah ingin mengadu. Ternyata di sana mendapat pembenaran dari Rasulullah. Jadi caranya itu sesuai dengan kondisi Ummi Abu Talhah. Jadi sebaiknya kita keluarga dulu, karena kita tahu. Seperti anak kita, siapa yang akan nasihati? Sebaiknya kita, karena kita tahu watak. Kapan kita harus memberi nasihat terhadap anak? Dengan bahasa ini anak, dengan bahasa yang ini. Ada anak kita yang agak keras, dia punya bahasa yang lain. Kan tidak sama. Tidak sama. Kita tahu bagaimana istri kita. Ada waktu kita akan nasihati kalau dia melakukan pelanggaran. Tidak begitu pulang langsung kita nasihat. Kita dah tahu dia berontak, enggak boleh. Ada waktunya nanti. Kita lebih bersabar. Nah ini dianjurkan seperti ini. Jangan langsung begitu salah, langsung ditegur. Nah ini kadang-kadang disinilah. Makanya dalam berbicara, kita lihat. Kalau sekarang kita menegurnya, kira-kira ada faedah enggak? Kalau kira-kira tidak membawa hasil, justru memperparah suasana, sabar dulu. Memang lebih cepat, lebih baik. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kita harus menunggu waktu bahwa istri kita atau suami kita dalam kondisi seperti ini tidak boleh banyak bicara. Kita lebih baik diam menemaninya saja. Kapan dia boleh diceritakan? Ada waktunya. Kita sudah tahu. Nah, di saat itu kita berbicara lebih bermanfaat. Makanya diucapkan bahwa kalau bicara itu perak, diam itu emas. Artinya kalau saat seperti ini kita bicara, manfaatnya mungkin kurang. Mungkin diam akan lebih bermanfaat, tidak memperkeruh suasana. Makanya dalam merubah kemungkaran juga seperti itu. Jangan begitu terjadi suatu kemungkaran bahwa kita harus langsung akad bicara. Kira-kira kalau kita membicarakan seperti ini, manfaatnya apa? Kalau memang tidak ada manfaat, kan sia-sia juga ucapan kita. Barangkali kita harus menunggu waktu yang lebih tepat supaya apa yang kita sampaikan itu lebih bermanfaat. Nah, itu yang dilakukan oleh Umi Sulaim tadi. Kemudian dianjurkan suami istri menghias diri di hadapan suami untuk menenangkan, menghilangkan rasa lelahnya dari kerja. Diajak suami untuk berhubungan. Kemudian yang terakhir, disunatkan bagi kita di dalam agama untuk tahnik tadi, untuk mempercicap anak dengan makanan yang alami, buah kayu yang manis, dan dianjurkan pada orang-orang yang saleh. Kita mengharapkan Allah memberi keberkahan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang tersebut. Hal ini sudah dilakukan, di pencicap ini dari Rasulullah sudah dilakukannya. Jadi tabaruk kepada orang yang masih hidup. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, menyangkut tentang kesabaran tadi. Jadi kita harus lebih di dalam rumah tangga, harus ada satu sebenarnya. Ya? Jadi jangan begitu meninggal anak, dua-dua panik. Ini siapa yang menangani? Istri panik. Jadi kalau kita sudah tahu, ini sama-sama kita menyintai anak. Ini kalau anak sudah sakit, ini siapa yang harus bersikap nanti ini? Jadi kita harus wanti-wanti lebih awal. Mungkin istri kita lebih lemah, kita lebih kuat. Kita bagaimanapun kita harus bersikap nanti. Kita harus tegar. Jangan kedua-dua tumbang. Sudah anak meninggal, dua-duanya tumbang nanti di sana. Tidak ada yang akan menangani. Harus ada satu. Harus ambil sikap walaupun kita mungkin juga dalam sedih. Tapi kita harus memperlihat ketegarannya. Supaya sama-sama bersemangat. Sehingga musibah ini jadi ringan nanti. Jangan kedua-duanya mengeluhkan kayak orang takut. Dua-duanya takut. Artinya lari ke mana? Jadi harus ada yang berani mengambil sikap. Nah, mungkin ini cara yang dilakukan oleh Umi Sulaim tadi yang dapat kita ambil pelajaran bagi kita semuanya. Demikian lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabo dengan Buletin Sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Korem 012 Teku Umar gelar upacara HUT TNI ke-81 di lapangan Teku Umar. Antisipasi dampak curah hujan, Pemkab Aceh Barat gelar apel siaga.
4: Adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat.
5: Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada perbanding.
6: Harga cabai 80 dan 3 hari. Maklumlah hujan, gagal panen, mahal, tapi nggak apa-apa untuk tani. Asal aku ya kan.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Kita awali berita pertama. Dalam rangka peringatan HUT TNI ke-81, Korem 012 Teku Umar laksanakan upacara di lapangan Teku Umar, Kota Melabo pada Senin 5 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Ivantri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
4: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
7: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopinda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar Melabo, Kamis 8 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teuku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teuku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
5: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teuku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
9: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga bersama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa mensiagakan 500 orang personil.
8: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personel yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersedianya pasokan cabai. Berikut laporan selengkapnya.
10: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh Vera mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
11: Harga cabai Rp80 sudah 3 hari.
12: Kenapa nih Bu?
11: Malumlah hujan, gagal panen, mahal, tapi nggak apa-apa untuk petani, asal laku ya kan.
10: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di pasar Bina Usaha Melabu. Pedagang berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Ekspos 3 Dayah Ruhul Qurani resmi ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta potensi melalui berbagai cabang perlombaan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Ekspos ketiga Dayah Ruhul Qurani resmi ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar sejak 5 Oktober tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai cabang perlombaan. Dr. Honoris Causa Haji Teuku Alaidin Syah mengatakan, Ekspos tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga menjadi wadah untuk mencari dan membina bibit-bibit yang berpotensi untuk masa depan.
14: Alhamdulillah, Ekspos yang ketiga ini sekarang, Dayah Ruhul Qurani, yang insya Allah ini menjadi agenda tetap di setiap tahun Dayah Ruhul Qurani. Ya, kegiatan ini ya, di samping untuk menguji nyali, juga mencari bibit-bibit yang berpotensi untuk kedepannya. Jadi kami berpikir sederhana, ini adalah untuk mendidik kader-kader kita untuk yang akan datang.
13: Berbagai cabang perlombaan yang digelar selama Ekspos 3 diikuti peserta dari sejumlah sekolah Barat Selatan Aceh, yang mana pada acara penutupan para pemenang diumumkan dan menerima sertifikat, piala, serta golden ticket. Dari hasil keseluruhan perlombaan, maka diraih juara umum di tingkat SMP dan MTSN diraih oleh MTSN 3 Aceh Barat, sedangkan untuk juara umum tingkat SDMI diraih oleh MIN 8 Aceh Barat. Alaidin Syah berharap prestasi yang telah diraih peserta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia juga berharap pelaksanaan Ekspos berikutnya dapat semakin baik, lebih meriah, serta mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi para peserta untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 60 pelaku UMKM meramaikan peringatan HUT ke-438 Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Puluhan UMKM tersebut juga telah mendaftarkan diri melalui event organizer yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
15: Sebanyak 60 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meramaikan peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan puluhan UMKM tersebut telah mendaftar melalui event organizer yang ditunjuk pemerintah daerah.
16: Nah, baik, untuk dalam rangka HUT Kota Melabu yang ke-438, ini kita hadirkan UMKM yang sudah mendaftar ke kita melalui EO yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ini ada 60 UMKM yang akan meramaikan kegiatan HUT Kota Melabu.
15: Selain 60 UMKM yang terdaftar melalui EO pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku UMKM yang dikelola pemerintah Gampung setempat. Partisipasi UMKM yang dikelola pemerintah Gampung berasal dari 3 Gampung, yakni Suwa Indrapuri, Pasar Aceh, dan Kampung Belakang. Keterlibatan puluhan pelaku usaha tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus melihat daya beli masyarakat terhadap produk UMKM setempat. Khairzadi berharap keterlibatan UMKM dalam perayaan perayaan hari ulang tahun Kota Melabuh dapat membuka peluang pemasaran dan meningkatkan penjualan produk lokal. Ia menyebut kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Aceh Barat secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Kampus Akademi Komunitas Negeri melakukan pelatihan bahasa Jepang pada peserta calon magang dan kerja ke Jepang yang merupakan rangkaian dari program pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
17: Bupati Aceh Barat Tarmizi membuka kegiatan pelatihan bahasa Jepang di Akademi Komunitas Negeri AKN di Desa Lupenyaring, Kecamatan Merbu, Kabupaten setempat. Kegiatan pelatihan bahasa Jepang tersebut merupakan rangkaian dari program pemerintah daerah Aceh Barat, yaitu magang dan kerja ke Jepang yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah itu. Dengan ada sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat, sehingga hal ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan peluang yang ada di luar daerah maupun di luar negeri. Program ini merupakan untuk menyiapkan anak Aceh Barat untuk bersaing di dunia kerja, bukan hanya di Melabuh atau di tingkat provinsi, tapi juga tingkat global. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Aceh dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen untuk menyukseskan program magang dan kerja ke Jepang tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, buletin sepekan ini untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026 bersama saya Meliza, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update.

0: dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk ke pagi hari ini, satu lagu dari Rosa featuring dengan MK Klik with Sinaran untuk Anda. Untuk itu pendengar yang tentu saja di edisi minggu ini, Mesa masih akan terus lanjut menemani suasana pagi Anda hingga nanti pukul 9 pagi. Dan jangan lewatkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Kilau Pancasila. Refleks.
1: Baik pendengar, dan tentu saja untuk kesempatan pagi hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan dulu sampai di sini pendengar. Karena sesaat lagi, tepat pada pukul 7, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta. Tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.